0: menunjukkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai Rp4.100 triliun.
1: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokter Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin. Iskandar, serta Wakil Menteri.

0: Pasca Bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
2: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila.
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
7: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
6: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudy Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
8: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
6: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
9: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
10: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
11: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, Pana, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Bersama di Opini Publik Pendengar untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Dan saat ini pendengar di lapangan Garuda, lapangan Gubernur Jambi, ini ada peringatan atau upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. RRI ngalah jadi ke dalam ya, ke gedung auditorium. Jadi upacara hapsaknya dilaksanakan di gedung auditorium RRI Jambi. Karena di lapangan Garuda, lapangan gubernur juga ada kegiatan yang sama ya, digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk hari peringatan kesaktian Pancasila. Dengan di line telepon kami 0811-6707-8850 Anda bisa bersama untuk pagi hari ini terkait dengan peringatan hari kesaktian Pancasila. Anda kami nantikan di line telepon 0811-6707-8850.

Ya, Bro, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di Jambi pagi hari ini pendengar, untuk bersama dalam opini publik 08 11 67 07 88 50, ya Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi di line telepon 08 11 67 07 88 50. Hari ini diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila.

0: Ya, dan untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 jatuh pada hari ini, Kamis 1 Oktober, dengan usungan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ya, dan untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, pendengar, akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan dipimpin langsung nantinya oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kemarin ini masyarakat Indonesia dihimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang, begitu, bendera merah putih setengah tiang pada 30 September mengenang peristiwa kelam ya milik bangsa Indonesia, pemberontakan gerakan 30 September PKI. Dan hari ini 1 Oktober diminta kepada masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera kembali satu tiang penuh, begitu ya, dari pukul 6 hingga pukul 6 sore hari ini. Baik, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namanya apa ini, Mbak? Di sini tadi gresek, Mbak.
0: Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa nggak bagus siaran kita hari ini?
1: Iya, biar nggak tahu, Mbak. Biasanya bagus kok. Sekarang jelek. Apa tertutup kabut tadi, Mbak?
0: Ketutup kabut. Kabut disalahin.
1: Iya, terhalang lah, Mbak. Oh.
0: Iya. Baik. Oh, jadi siaran kita kurang bagus ya? Kurang jernih hari ini?
1: Iya, kadang-kadang bagus, kadang enggak gitu. Mbak, timbul tenggelam.
0: Baik, baik.
1: Tapi sekarang untuk Mochi bagus ini.
0: Udah bagus ya, Alhamdulillah. Silakan nih, apa opininya Hari Kesaktian Pancasila?
1: Yang jelas kita harus mengingat, Mbak, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya, yang sudah gugur ya. Jangan disia-siakan, Mbak.
0: Iya.
1: Kita punya ketuhanan, punya kemanusiaan, punya persatuan, dan punya keadilan ya. Jangan disia-siakan. Pokoknya pertahankan itu.
0: Yeah.
1: Jangan cuma satu, Mbak. Keadilan, persatuan, kerakyatan, segala macam kita ini terus. Cuman yang korupsi, merajalela, Mbak.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Kita mematuhi Pancasila tadi, Mbak.
0: Iya, berapa hari ini ya, banyak sekali ya, OTT ya.
1: Iya, bentar korupsi, kita korupsi. Jadi kadang-kadang yang ikut memperhatikan Pancasila kadang cemburu sosial juga itu, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, kita benar-benar memperingati upacara panasan gimana. Ternyata orang-orang onum yang tidak bertanggung jawab malah merusak negara, kan gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Sedang jadi kayak kemarin kan hari 30 SPKI ada September Partai Kemanusia.
0: Iya.
1: Itu ada 7 pahlawan kan di situ kan.
0: Pahlawan revolusi.
1: Kesaktiannya.
0: Iya.
1: Jadi kita benar-benar harus memperkuat pertahanan, Mbak. Jangan sampai ada orang lain yang akan memecah belah negara kita, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, betul. Itu aja, Mbak, ya.
0: Terima kasih.
1: Bang Ujang, kami sumisku apa yang masuk, dia.
0: Oh, iya.
1: Makasih, Mbak Uji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Hari Kesaktian Pancasila hari ini.
2: Ya, Hari Kesaktian Pancasila. Mengingatkan Hari Pancasila. Pancasila ini setiap tanggal 1 Oktober mengingati, Mbak Uci ya.
0: Iya, kesaktiannya hari ini. Kalau 1 Juni hari lahirnya.
2: Nah, lahirnya. Jadi setiap bulan ada apa?
0: Ada Pancasila.
2: Jadi
0: iya.
2: Ini mengingat, tapi dalamnya lain isi, Mbak Uci.
0: Nah, macam mana pula tuh?
2: Lain isinya, standar aparat sampai apa kan sudah majalela, korupsi segala macam.
0: Betul.
2: Nah, tidak ada macam tentang mengingatkan baik,
0: mengingat
2: di depan baik merek Pancasila,
0: kan? Oh iyo.
2: Tidak ada pakai ujung yang kelima.
0: Nah,
2: yang lima tuh nggak dia pakai sosial bagi seluruh Indonesia tuh nggak ada itu kan? Istilah ada ujungnya korupsi tadi itu.
0: Nah,
2: itu penyakit keujian.
0: Iya.
2: Yeah. Alamak duduk-seduduk itu jadi korupsinya. Tengoklah beberapa hari ini kan. Berita di Pro 3, ya Allah.
0: Banyak nian.
2: Kemana uang itu, Mbak Uji? Ya, Tuhan. mana untuk siapa lah. Saya dengar kayak belum saya nampak uang kan sebetang ni begitu banyak korupsi
0: triliunan iyo.
2: Bapak karung mobil duit nembusian. Aduh mata saya tak buat mungkin duit nembusian.
0: Iyo iyo iyo.
2: Semua hidup makan kan tak ada habis nembusian. Menurun itu aja macam mana lah kesian rakyat yang kecil Mbak Uji kan.
0: Yeah.
2: Nah, kalau sudah duduk itulah kita punya Pancasila. Kalau pertahankanlah Pancasila itu Mbak Uji kan. Tengok orang berjuang sampai nyawanya apa itu Mbak Uji keluar darah berjuang Mbak Uji kan. Jangan Pancasila. Kita sudah duduk itu lagi ngelenceng Mbak Uji kan. Nah, kesian rakyat kecil Mbak Uji. Kalau kita duduk, kita batu sama rakyat kecil. Sudah duduk, lupa.
0: Lupa.
2: Kesian Moji. Itu yang heran Moji, kan?
0: Iya, iya.
2: Cuma mereng, baik Pancasila mengingati kalau sudah duduk, kita lupa itu Moji,
0: lupa,
2: kan?
0: Iya.
2: Terima kasih, Moji.
0: Terima kasih lalu, kembali. Moji, ya. Yuk, sama-sama.
2: Ya, RE kita lihat bagus.
0: Siar, bagus pasti, ya? Oh, alhamdulillah. Siap.
2: Aduh, kemarin Moji waktu Arya Bari, kemarin hari Rabu.
0: Selasa.
2: Ya, Selasa. Yang Mbak Ulan tuh enggak ada berita itu.
0: Oh iya.
2: Hilang di harapan satu. Ya, hari Selasa tuh enggak salah tuh kan.
0: Yeah.
2: Aduh. Baik. Mbak Ulan kemarin tuh kan. Aduh. Yeah. Itu lah menghilang Boji kan.
0: Yeah.
2: Saya mau 24 jam ke RRI Bang Mama tahu tuh Boji kan.
0: Terima kasih.
2: Ya, saya mau satu. Saya tahu semua penyiar siapa yang masa saya tahu.
0: Masya Allah. Iya, iya, iya.
2: Ya. Saya pun satu aktif. 24 jam Boji kan.
0: Baik, terima kasih.
2: Baik. Mbak Uji borong-borong apot nyurai babunya saya nunggu dari di Uji ya.
0: Iya, iya,
2: iya. Mbak Uji lem ada orang ngaji saya nunggu dari burung kecaur.
0: Oh, iya, iya. Petanda jam 5 ya?
2: Ya, itu sudah nunggu. Dan sudah sholat dengan radio. Cepat dengan alami itu.
0: Iya.
2: Wajib radio dulu ke tekuban.
0: Siap, siap.
2: Rumah saya mau untuk.
0: Nah,
2: itu
0: ya.
2: Sama minum ngerti gitu kan.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah masih kami nantikan ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarya silakan. Sehat ya, Mbak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan ya, apa opininya pagi ini?
3: Kalau pagi ini kan ke memperingati anu bakti Pancasila kan.
0: Siap.
3: Jadi teringat pada masa-masa tahun 65 kan 30 SPKI.
0: Iya.
3: Nah, kalau ngeli Bu Uci belum mengalami ya. Nah, kalau mengalami dulu, aduh susah sekali. Jangan sampai sekarangnya anak cucu apa mengalami lagi lah. Cukup dengan orang tua lah.
0: Iya. Ya.
3: Dan lagi pula zaman dulu tahun waktu itu tahun 55 pecah, tahun 65 baru habis-habisan, tahun sampai tahun 65, tahun 69 baru agak tenang. Itu lagi parah-parahnya itu. Ya karena semua jenderal ditangkapin malam-malam. Mulai dari bawah, Boci. Yang dari anggotanya dulu kan, yang tidak anggota juga disangka jadinya anggota. Akhirnya ditangkap. Di Bajubang ini paling rame, Boci.
0: Oh ada ya? Di Jambi ada?
3: Iya, di Jambi ini ada. Karena 30 SPKI itu kan seluruh Indonesia.
0: Oh, siap.
3: Jadi di Bajubang ini dulu zaman dulu karyawan Pertamina itu hampir dikatakan 80% lah.
0: Apa? PKI?
3: Iya.
0: Oh. Karyawan Pertamina?
3: Iya, itu termasuk dari bawahnya itu anu perbom gitu. Jadi semua yang enak-enak seperti sedang kerja gitu kayak misalnya kayak Mbak Uci lah misalnya kan. Itu langsung ditanya dengan kepalanya ada nama-nama ini langsung diangkat. pakai mobil tentara langsung ke puncak. Itu tempatnya tuh puncak itu.
0: Puncak Jelutung Jambi.
3: Iya, iya, di Koramil puncak itu.
0: Iya.
3: Nah, waktu zaman 65, 67, 68 itu Pertamina itu mengadakan ada persatuan perbom, Gerwani.
0: Semua. Ternyata ada begitu ya. Baik. Salah. Ada yang menghubungi juga ya. Baik. Iya, iya, iya. Baik. Bang Jaja mungkin bisa matikan dulu ya teleponnya ya. Kita sedang bicara dengan Bataria ini di Baju Bang ya. Baik, terima kasih. Jadi memang ternyata ada ya di Jambi begitu ya, Bataria ya.
3: Ada. Baik, ya tiap 7 Agustus itu rame itu Bauci.
0: Ya.
3: Semua kesenian ada.
0: Oh, gitu.
3: Akhirnya pecahnya itu tahun 66, 67 lah tepatnya itu. Semua kesenian, gamelan, kesenian-kesenian buat diangkat semua. Dengan TNI.
0: Baik.
3: Karena pemain-pemain musik, gamelan itu orang-orang itu juga. Nah, ini memang ya namanya Pertamina kan buru perbom gitu kan.
0: Siap.
3: Yang bosnya ya istilahnya ketuanya yang terlibat, anak buahnya terlibat gitu, semua diangkat.
0: Oh, siap.
3: Jadi kalau kalau ngeliat tuh sedih ingatnya.
0: Ya.
3: Mbak Uci belum ngalamin nasi bulgur ya?
0: Nasi apa?
3: Nasi bulgur.
0: Apa tuh?
3: Makanan kudo.
0: Ah
3: itu pembagiannya itu.
0: Dapat
3: satu keluarga anak bini dapat makan kalau makan.
0: Anggota
3: kembung,
0: PKI.
3: Dapat makan lapar.
0: Anggota PKI itu diberi nasi itu.
3: Iya jatahnya itu.
0: Oh jatahnya.
3: Kalau minyak minyak itu seliter-seliter tuh minyak tanah dulu Bu Uci.
0: Oh baik.
3: Nah, iya. Sampai mulai tahun 70 kan ada yang namanya anak perbom. Yang menengah anaknya gak tahu menahu soal orang tua kan. Kalau untuk masuk Pertamina atau ke lain lah pemerintahan gitu kan.
0: Iya.
3: Ya, pegawai itu diselusuri. Apa terlibat apa tidak orang tuanya.
0: Iya.
3: Nah, kalau terlibat tidak diterima.
0: Oh iya.
3: Pengaruh dari itu kan. Sebenarnya anak tuh nggak tahu menahu kan.
0: Iya.
3: Oh, pokoknya dia minta bersih gitu ya. Orang tuanya bersih, nggak ada terlibat apa-apa. Anaknya juga nggak apa-apa. Tapi ya itulah karena kenyataan sudah ada gitu kan. Ya mau nggak mau.
0: Baik.
3: Semua. Terlibat gitu.
0: Iya. Baik, ini apa opini Mbah Tarya nih untuk Hari Kesaktian Pancasila
3: ya,
0: hari ini?
3: Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi zaman-zaman dulu seperti masuk nyusup.
0: Iya.
3: Nah, itu aja.
0: Baik, terima kasih Mbah Tarya.
3: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena ternyata memang juga ada buku ya terkait dengan jejak PKI di tanah Jambi dan jejak sejarah lainnya. Ini karya dari Dedi Rahmawan. Baru tahu ya kalau di Jambi juga ada gerakan ini begitu ya. Oke, jadi di buku ini selain memuat jejak PKI, partai yang sudah diharamkan dan menjadi stempel untuk setiap tindakan salah, ini juga membuat kisi-kisi lain sejarah Jambi. Masya Allah, ternyata luar biasa sekali. Baik, selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih?
4: 1 Oktober tiap tahun diperingati Hari Kesaktian Pancasila.
0: Betul.
4: Sekarang ini tugas pemerintah. Yang pertama harus memberi penjelasan tentang Pancasila. kemudian memberikan bagaimana cara pengamalannya, Mbak. Pancasila sekarang ya dia sakti kan. Bagaimana cara pengamalannya itu loh. Kalau seperti contohnya aja seperti ada Ken Potter itu kan melanggar kemanusiaan ngadil beradab.
0: Iya.
4: Kalau koruptor sudah melanggar sosial.
0: Iya.
4: Kalau tentang agama juga gitu. Nah, jadi kita harus pemerintah itu harus memberi pembelajaran supaya masyarakat bisa mengamalkan. Peringati, tapi kalau nggak diamalkan untuk apa kan gitu, Mbak? Itu di sekolah harus dikasih pembelajaran.
0: Baik, baik.
4: Ya, mahasiswa mengamalkan. Dapat itu jangan hanya memperingati aja, tapi nggak diamalkan.
0: Siap, siap.
4: Ada yang korupsi, ada yang geng-geng motor,
0: ada yang judi online ya.
4: Itu agak penistaan agama, itu semuanya melanggar kesaktian Pancasila, Mbak.
0: Siap, siap.
4: Masih banyak juga yang penistaan agama, Mbak.
0: Iya, betul.
4: Itu harus diamalkan lah. Bagaimana pengamalannya? Itu harus ada pendidikan lagi supaya murid dan ada pendidikan apa? PMP. Pendidikan moral.
0: Iya. Baik, terima kasih. Ya.
4: Terima kasih, Mbak.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pasti kami nanti Anda di line telepon.

0: terjadi kejadian sudah-sudah.
1: Insya Allah.
0: Ini kalau yang namanya PKI Mbak ya. Ini setelah habis PKI itu muncul lagi namanya PRRI, Pembentukan Rakyat Semesta Indonesia. Itu dari Sumatera Barat kan. Yeah. Banyak dulu tuh Mbak. Sehingga di Murubungo itu banyak juga tuh yang anak-anak dari yang mantan-mantan ini ya. Tapi sekarang karena kita sudah ada HAM, tidak ada lagi dipersoalkan kan. Ada HAM-nya, artinya kalau orang tua datuk puyang mereka punya salah, ya kan anak cucunya. Arti pemerintah kalau dulu kan yang ada tuh kalau keturunan dari ini tidak bisa pertemuan ke TNI dulu ya. Polri. Sekarang tidak lagi alhamdulillah ya. Artinya semua sudah HAM-HAM manusia sudah berdiri. Tegak berdiri Mak ya.
1: Siap.
0: Itu aja Mak, semoga kita bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia aja Mak ya. Menjadi pelajaran-pelajaran kejadian-kejadian itu ya.
1: Iya.
0: Untuk anak-anak cucu kita nantinya. Terima kasih Mak. Wassalamualaikum syariu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Karena ternyata G30S itu juga sampai ke Jambi juga ya. Gubernur Jambi juga pada masa itu adalah seorang loyalis Presiden Soekarno, tersingkir dari kursinya ya, dan ternyata begitu ada cerita-cerita yang ini saya baru melek gitu ya dari apa yang disampaikan Mbah Tarya tadi. Ternyata juga ada di Jambi ya pada 1 Oktober 1965. Ada juga kejadian-kejadian yang dilakukan juga oleh yang namanya G30S PKI tersebut. Oke, selamat pagi. Halo. Oke. Ya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya Pak Mus?
2: Ini udah anu agak-agak selesai ya.
1: Iya, silakan.
2: Ya apa-apa ya, ini 1 Oktober kan hari
1: Kesaktian Pancasila.
2: Kesaktian Pancasila ya.
1: Iya.
2: Ya, makna dalam Pancasila itu Pancasila 5 sila atau 5 apa itu kan.
1: 5 dasar negara.
2: Itu kan apa udah komplit ya Mbak ya, dari ketuhanan dan semuanya dari situ persatuan dan keadilan sosial yang terakhir itu kan semuanya sudah komplit. Itu mangan yang sangat perlu itu tadi pasti itu presentasi kan pengamalannya kan gitu supaya disosialisasikan cara pengamalan Pancasila itu loh Mbak. Jadi benar-benar mendukung negara Republik Indonesia, kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia kan yang benar-benar Pancasila itu merupakan mereka negara jawanya balung sumsum gitu loh Mbak. Jadi itu benar, maka itu sampai berkorban para jenderal-jenderal itu kan mendukung Pancasila itu kan, maka disebut apa itu jenderal yang setuju dengan cara itu yang meninggal itu kan
1: pahlawan revolusi
2: ya kan, pahlawan revolusi yang mendukung kedaulatan Indonesia kan gitu. Jadi kita harus apa banyak saya ingat dulu Mbak tahun 93 kalau tidak salah tuh itu ada namanya pengantaran P4, sekolah pendukung 25 jam saya.
1: Betul, untuk, P4.
2: Untuk itu, untuk supaya masyarakat itu sadar, Pak. Kalau kita sebagai WNI sadar, dan mungkin nggak terjadi kayak gitulah. Jadi, sebenarnya kayak kembali bagus kalau diadakan lagi penantaran P4 itu kan, untuk menyadarkan para masyarakat semuanya kan. Dan agar mendukung 15 jam, 25 sampai berapa itu ada juga kan, saya ikut yang ke 25 3 hari kalau nggak salah itu, tujuannya itu Mbak, sama-sama kita warga negara Indonesia kan mengamalkan atau istilahnya apa meresapi bahwa Pancasila itu untuk
1: gas. Ya Mbak. Baik, terima kasih Pak Mustafa yang sudah bergabung. Kelamaan ya, putus sendiri ya. Ya udah, terima kasih ya untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Yang jelas kita harus menyadari bahwa Partai Komunis Indonesia itu tidak punya tempat ya di negara Indonesia, termasuk di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Biarkan itu menjadi sejarah bagaimana kita mengenang semangat dari pahlawan revolusi yang sudah berkorban ya jiwa raga mereka untuk mempertahankan Pancasila Indonesia tercinta. Terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi terkait dengan semangat peringatan Hari Kesaktian Pancasila masih akan di-

0: Baik, Mona, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kabar sama untuk edisi hari ini, 1 Oktober 2026, Anda kembali dapat ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi. Selengkapnya hadir bersama rekan Tati Wijaya.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam Dialog Jambi Menyapa di kesempatan kami 1 Oktober 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan berbincang terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila, aktualisasi nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Kita tahu bersama bahwa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita lihat tadi juga banyak instansi yang menyelenggarakan ataupun menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Namun tentunya Hari Kesaktian Pancasila ini bukan sekedar momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tengah perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat serta berbagai tantangan, bagaimana kemudian memaknai Pancasila serta bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita. Saat ini sudah tersambung melalui telepon bersama pengamat sosial, ada Bang Bahren Nurdin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Bahren.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, luar biasa pagi hari ini. Bang Bahren, seperti apa kabar hari ini Bang? Sehat ya Bang ya?
3: Alhamdulillah, masih diselimutin asap.
2: Alhamdulillah, asap di sana sini. Iya betul Bang Bahren. Dan ya, ini memang beberapa waktu terakhir ini cukup pekat ini ya, kabut asap di Provinsi Jambi.
3: Betul, ya. Beberapa hari terakhir ini sangat pekat dan saya rasa mengganggu sehingga anak-anak sekolah sudah diliburkan nih.
2: Betul, ini juga menjadi tantangan juga ya tampaknya ya untuk kehidupan bernegara juga di Provinsi Jambi khususnya Bang Bahren ya. Ya Bang Bahren, pagi ya, kita berbincang terkait Hari Kesaktian Pancasila ini. Seperti apa ini pandangan Bang Bahren? Bagaimana kemudian memaknai Hari Kesaktian Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia dan juga Provinsi Jambi termasuk di dalamnya? Seperti apa Bang?
3: Baik, terima kasih Bu Tati dan seluruh kawan-kawan yang ada di RRI Jambi dan selamat pagi seluruh pendengar RRI Jambi dimanapun berada, khususnya yang berada di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walaupun asap sekarang sedang menyerang kita. Ya, mudah-mudahan kita berdoa akan segera turun hujan dan asap juga semakin berkurang. Amin. Baik Bu Tati, pagi ini saya menulis sebuah artikel yang berjudul Menguji Kesaktian Pancasila. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang kita Pancasila, tentu kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah Pancasila itu masih sakti atau tidak. Kita masih berpositif bahwa Pancasila itu akan tetap sakti. Tetapi yang kita pertanyakan adalah bagaimana orang-orang Indonesia membuat Pancasila itu sakti. Artinya kita harus membawa Pancasila itu ke ruang-ruang sebagaimana ke ruang-ruang praktek ya, ke ruang-ruang kita. Nah, sebagaimana tema kita pada hari ini, maka saya melihat ruang kita yang hari ini terbuka lebar tentu adalah ruang digital. Nah, di sini kemudian Pancasila memiliki tantangan dari berbagai tentunya sila-silanya. Ketika kita berbicara tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bagaimana nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini bisa kita terapkan di dalam apa? Di dalam kita melakukan interaksi sosial di media sosial. Jangan sampai kita nanti mengaku bertuhan tapi kita langgar hal-hal yang esensial, misalnya menghina, kemudian mencaci maki, ya, membuli. Artinya kita kehilangan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu. Kita tidak punya moral, kita tidak menjaga moral gitu. Dan begitu selanjutnya pada sila kedua misalnya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah adilkah bangsa kita ini? Sudah dirasakankah keadilan itu? Bagaimana mungkin kita melihat sekarang peti ya, petambang emas tanpa izin misalnya, hari ini ada segelintir orang yang menikmati hasil peti tapi dampak ekologinya dinikmati, termasuk asap hari ini.
0: Iya,
3: betul. Ya, boleh jadi asap ini diciptakan oleh korporasi, mm-hmm. misalnya yang membakar hutan, membuka lahan semena-mena, iya. tapi yang ngerasakan hari ini adalah seluruh rakyat Jambi, paling tidak seluruh Indonesia, juga terjadi di Kalimantan.
0: Iya.
3: Baik luar negeri, Malaysia dan Singapura. Nah, nilai-nilai yang seperti ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita hari ini, gitu lah. Bagaimana nilai-nilai keadilan itu harus hidup di tengah masyarakat, gitu kira-kira sementara.
2: Iya. Berarti dengan perkembangan saat ini, berperilaku tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di ranah digital juga bisa mencerminkan bagaimana seseorang ini bisa disebut, kalau dari apa yang Bang Nurdin, Bang Bahren tulis, Pancasilais seperti itu ya, Bang Bahren ya?
3: Ya, betul. Justru itu, justru kita hari ini tantangannya, kalau kita pada zamannya dulu mungkin sebelum kita berada di ranah sosial, kita berhubungan secara direct, secara langsung, saya ketemu Bu Tati misalnya, rasa-rasanya untuk mencaci maki kalau kita ketemu langsung, mungkin masih ada apa ya, kalau bahasa Jawanya ewu pekewu, masih sungkan. Tapi hari ini dengan media sosial yang saya tidak kenal, Bu Tati, misalnya kita tidak pernah berhubungan secara langsung, itu dengan semudah-mudahnya, dengan semena-menanya untuk menghina orang, mencaci orang, kemudian membuli, bahkan membuat fitnah-fitnah, caption-caption dari foto-foto yang ada. Nah, di sini sebenarnya kita betul-betul ingin bagaimana kemudian Pancasila, Pancasila ini yang Ibu bilang tadi, Pancasilais itu adalah bagi pengguna media sosial ini harus Pancasilais, gitu loh, gitu loh. Sehingga nilai-nilai lima sila ini harus hidup di ruang-ruang digital. Itu yang sebenarnya pagi ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Yuk kita bawa nilai-nilai Pancasila itu ke ruang-ruang digital kita, ada di ruang media sosial kita. Kita tidak boleh kehilangan keadilan, tidak boleh kehilangan ketuhanan, tidak boleh kehilangan persatuan. Bagaimana mungkin kita misalnya kalau kita memegang persatuan Indonesia, pasti saya yakin kita tidak akan menyebarkan hoax yang menyebabkan apa perpecahan satu sama lain, antar suku, antar bangsa, kemudian misalnya seperti itu. Tetapi kalau nilai persatuan, nilai Pancasila persatuan itu tidak kita bawa ke ruang digital kita, ya ini yang terjadi hari ini. Kita dengan mudahnya memecah belah satu sama lain. Gitu. Belum lagi juga kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Bagaimana demokrasi kita di ruang-ruang digital, gitu loh, sudah kita terapkan apa belum, gitu. Nah, hal-hal inilah menurut saya tuntutan terbesar dialog kita pada hari ini, bagaimana betul-betul memindahkan nilai-nilai atau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di ruang-ruang digital kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan melalui artikel saya pagi ini dan melalui dialog ini.
2: Iya, dan ini memang sangat penting ya Bang Bahren ya, karena bisa jadi selama ini yang terjadi bahwa di dalam kehidupan nyata itu damai seperti itu, tapi ternyata kegaduhan luar biasa terjadi di ranah digital dan kemudian menular ke dunia nyata seperti itu ya Bang Bahren ya. Bagaimana ini seharusnya?
3: Iya, makanya itu tadi, kita memang harus supaya dia tidak menjadi sumber ya, karena kalau kita sudah terbaca tuh polanya dari yang tadinya berada di maya, kemudian beralih kepada dunia nyata. Yang tadinya kita cuma misalnya saut-sautan di Facebook, saut-sautan di WA misalnya, tapi kemudian itu menular kepada hubungan sosial kemasyarakatan yang nyata. Maka dari itu memang menurut saya hal yang paling penting adalah literasi. Nah, kemudian literasi yang kemudian dibungkus dengan nilai-nilai. Karena saya selalu katakan di berbagai kegiatan seminar saya, di berbagai kegiatan, bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah nilai-nilai, atau bahasa lainnya adalah karakter. Nah, karakter yang kita bangun kemudian itu harus kita terapkan di cara-cara kita berkomunikasi di media sosial, gitu loh. Ya, nah inilah yang sangat penting. Sehingga literasi kita misalnya jangan share sebelum betul-betul yakin kalau itu bermanfaat. ya, saring sebelum sharing misalnya. Betul-betul, memang kita saring dulu sebelum kita share. Mana yang perlu kita share, mana yang tidak. Mana yang menyakiti orang, mana yang tidak. Mana inilah, maksudnya adalah bagaimana kemudian dunia maya, dunia digital itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari moral bangsa ini. Kalau di media sosialnya kita secara berbangsa, bernegara juga beringas, juga mencaci dan memaki. Nah itu.
2: Halo, Bang.
3: Karena kita sudah diatur oleh Pancasila, orang yang bertuhan tentu tidak akan menyakiti orang lain. Karena agama manapun, Tuhannya tidak akan rela ada umatnya menyakiti orang lain. Nah, nilai-nilai ketuhanan ini yang mungkin mulai hilang berada di media sosial. Seolah-olah ketika di media sosial, kita tidak perlu bertuhan, kita tidak perlu menghormati orang lain. Padahal tidak demikian, bahwa dunia maya sama halnya juga dengan dunia nyata atau dunia real yang kita hubungan kita sosial sehari-hari. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita betul-betul memiliki literasi yang baik di dalam bermedia sosial. Bagaimana dunia maya itu kita kelola dengan baik, itu Bu.
2: Baik, dan Bang Bahren, dengan perkembangan yang ada saat ini, dengan berbagai tantangan yang juga tadi sudah disampaikan, bagaimana ke depan ini penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan ini dikemas lebih menarik seperti itu? Seperti apa, Bang Bahren?
3: Yang pertama, sini peran sekolah. Ya, peran dunia pendidikan menjadi sangat urgent, menjadi sangat vital. Karena dia seharusnya memang kita harus mengembalikan bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila ini kemudian di kurikulum dan di sekolah. Dengan tentu saja, nah itu lagi sekali lagi, dengan tentu saja menyesuaikan cara-caranya dengan perkembangan zaman dan misalnya generasinya, generasi. Gen Y misalnya, itu tentu Gen Z itu berbeda cara mengajarkan Pancasila. Nah, caranya boleh berbeda, tapi nilai-nilainya itu harus tetap kita ajarkan kepada sekolah. Nah, ini yang menurut saya kita harus evaluasi lagi kurikulum kita. Kalau dulu ada PPKN, pendidikan PPMP misalnya, pendidikan moral Pancasila, kemudian PPKN dan sejenisnya, itu tetap kita laksanakan, kita kaji ulang, walaupun kita punya badan ya BPIP ya, penjaga Pancasila ya, kemudian yang sudah, tetapi kemudian bagaimana hal-hal nilai-nilai ini betul-betul bisa jadi ini dari siswa. Nah, yang kedua tentunya masyarakat dan keluarga. Nilai-nilai ini juga harus hidup di tengah keluarga. Bagaimana itu juga nilai-nilai moral ini ditanamkan di tengah keluarga. Sehingga apa? Sehingga yang kita harapkan adalah nilai-nilainya tetap tumbuh, tapi juga tidak mengabaikan perkembangan zaman, juga tidak apalagi zaman AI hari ini misalnya. Ya, itu artinya nilai-nilai ini sebagai rel mereka untuk berjalan dan menghadapi zaman ini, bukan sebuah kekurangan misalnya. Karena Pancasila bicara ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang Islam tentu dia akan memegang teguh ajaran-ajaran Islam, Al-Quran dan sunnahnya, diajarkan Rasulnya, karena dia bertuhan. Nah, dengan cara itu generasi muda kita tetap tidak mengabaikan kemajuan teknologi, tapi juga tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, itu jadi menurut saya paling tidak peran pendidikan, institusi-institusi pendidikan dan peran keluarga dan masyarakat itu juga menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ini di untuk generasi muda kita.
2: Iya, dan sebagian masyarakat juga ternyata merindukan seperti itu, Bang Bahren, terkait dulu, kalau dulu ada namanya penataran P4, apakah pola-pola seperti ini juga masih bisa diterapkan dan relevan seperti itu?
3: Saya ingin menegaskan nilainya relevan. tapi pola dan cara menerapkannya harus diubah. Yeah. Gak mungkin kita duduk seperti dulu penataran Pemkab duduk menerima, tidak. Tetapi mungkin apa? Dengan menggunakan misalnya kampanye melalui media-media sosial. Yeah. Misalnya ya bagaimana nilai Pancasila itu diajarkan dan kampanye-kampanye yang sesuai dengan zaman mereka. Yeah. Mereka harus masuk misalnya sekarang. Anak-anak kita suka game. Yuk tangan buat kita. Atau game-game yang di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila gitu loh. Gitu loh, game online tapi di dalamnya itu asik banget mainnya, tapi di dalamnya ada ajaran-ajaran tentang nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, karena itu misalnya digital kita enggak bisa hari ini minta anak-anak duduk belajar penataran P4 ya seperti dulu Bu Tati misalnya duduk di dalam gitu kan dengarin. Hari ini medianya harus dirubah, caranya harus dirubah, tapi nilainya tetap harus kita ajarkan gitu loh. Caranya saja yang kita harus mengikuti zaman gitu loh. Tapi nilainya tetap kita ingin menanamkan. Nah itu, nah inilah tantangan buat kita semua di dunia pendidikan. Misalnya sama di dunia pendidikan tentu hari ini nggak bisa kita ya untuk menertibkan anak-anak nggak bisa kita main rotan karena itu tidak lagi disesuaikan. Tapi nilai kejujuran dan nilai tertibnya disiplinnya harus tetap ditegakkan. Bukan berarti ketika guru tidak main pukul mereka boleh semena-mena tidak tertib, tidak. Tapi cara menertibkannya harus diubah, harus bagaimana tuanya. Nah inilah guru juga harus tetap terus belajar. Kita semua harus belajar gitu.
2: Baik, dan Bang Baren bicara terkait Hari Kesaktian Pancasila, tentu kita tidak bisa meninggalkan dari jejak sejarah seperti itu. Ada salah satunya yaitu G30 SPKI seperti itu. Seperti apa melihat perkembangan saat ini, terutama kaitannya nilai-nilai kebangsaan dengan intoleransi dan juga paham-paham radikal seperti itu, Bang Baren?
3: Apa yang salah dengan G30 SPKI sebenarnya? Yang salah adalah nilainya. Bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kekerasan, di dalamnya ada nilai-nilai pembunuhan, di dalamnya ada nilai-nilainya yang harus kita benci. Ya, yang kita pelajari dari sejarah G30 SPKI itu adalah nilai-nilai kejahatan di dalam hidup. PKI itu ya partai, tetapi ya nilai-nilai yang mereka bawa, praktek-praktek mereka bawa bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, mereka mungkin tidak mengakui adanya Tuhan, itu bertentangan karena kita mengakui adanya Tuhan di sini. Kemanusiaan, bahwa yang dilakukan oleh yang terjadi dengan G30 PSPK itu tidak berperi kemanusiaan dengan melakukan penembakan, pembunuhan, dan seterusnya. Jadi fokus kita adalah untuk mengambil nilai-nilai sejarah itu adalah menghindari segala bentuk nilai-nilai yang tidak baik tersebut di dalamnya. Maka kalau begitu, nilai-nilai itu juga menjadi pelajaran buat kita untuk tidak boleh hidup. Tidak boleh hidup kita misalnya main tembak. Ya, main bunuh hakim sendiri, ya, pemerkosaan, minta maaf ya, dan lain bentuk bullying, ya, itu adalah nilai-nilai. Kalau mau di lebih sarkas, ya itulah nilai-nilai yang dibuat oleh PKI. Dan itulah kenapa PKI itu tidak boleh hidup. Karena dia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita sepakati, ya, sebagai dasar negara kita. Gitu. Jadi anak-anak muda kita juga harus diajarin bahwa PKI itu ya terlepas juga dari orangnya, nilai-nilai di dalamnya juga tidak boleh hidup. Jangan kita membenci PKI-nya, partai komunisnya, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Apa nilai-nilainya? Kita dengan semena-mena membunuh orang lain, itu PKI. Ya, kita dengan semena-mena menghina orang lain, semena-mena misalnya menghilangkan nyawa orang lain, itu nilai-nilai PKI yang dipraktekkan pada G30 SPKI tersebut. Dan nilai-nilai itu yang tidak boleh hidup. Nah, itulah pelajaran dari sejarah. Itulah kenapa kesaktian Pancasila hari ini itu berarti mengingatkan kita bahwa nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila akan diusir dari negara Republik Indonesia ini. Karena kami memegang lima sila ini sebagai pegangan, ya, untuk menghilangkan segala bentuk nilai-nilai yang bertentangan. Iya. Bahwa persatuan, bersosial, dan seluruh itu nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pancasila. Hal-hal apapun yang bertentangan dengan nilai ini, maka dia tidak boleh hidup di negara ini. Iya. Nah, sayangnya hari ini nilai-nilai itu yang menjadi tantangan buat kita. Bagaimana korupsi? Korupsi itu PKI. Karena bertentangan maling. Tidak boleh ada orang maling duit negara ini. Itu bertentangan dengan nilai Pancasila.
0: Iya.
3: Gitu loh. Peti itu misalnya, ya, bagaimana merusak alam, itu juga bertentangan dengan Pancasila. Hanya dengan untuk kepentingan segelintir orang, kemudian merusak alam, dan kemudian dampaknya sungai jadi keruh, jadi tercemar, akhirnya mengganggu seluruh kehidupan orang lain hanya untuk kepentingan kita. Nah, ini juga kita menghimbau ya kepada siapapun tentunya yang mendengar acara kita pada pagi hari ini. Ayolah kita berpikir lebih Pancasila lagi mungkin ya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu jangan hanya untuk kepentingan kita kemudian merugikan orang lain biasanya gitu.
0: Iya. Baik, Bang Bahren di penghujung perbincangan sebelum kita tutup Bang Bahren. Mungkin closing statement. Ya, halo Bang Bahren. Bisa mendengar suara saya Bang Bahren? Iya.
3: Maaf putus-putus.
0: Iya. Bisa mendengar suara saya Bang Bahren?
3: Belum, masih putus-putus.
0: Oh, belum, masih putus. Ya, kita akan mencoba untuk sambungan lebih stabil.
3: Okay,
0: sudah Bang ya. Siap, baik. Baik Bang Bahren di penghujung perbincangan sebelum kita tutup, apa yang disampaikan Bang Bahren closing statement terkait bagaimana kemudian memaknai Hari Kesaktian Pancasila?
3: Putus.
0: Silakan.
3: Putus-putus Bu Tati enggak bisa diingat dengan baik.
0: Iya. Halo? Iya, baik.
3: Ya,
0: mungkin
3: sinyal kali ya.
0: Halo? Iya. Bang Bahren mungkin closing statement silakan Bang Bahren, silakan. Iya, untuk closing statement.
3: Enggak bisa. Enggak bisa saya dengar nih.
0: Oh, tidak bisa didengar. Ya, kita masih akan mencoba untuk sambungan dari telepon agar lebih stabil seperti itu. Halo, Bang Bahren, sudah bisa mendengar suara saya, Bang Bahren?
3: Belum bisa didengar, Bu Tete.
0: Oh, belum bisa didengar. Ya, mungkin closing statement silakan, Bang Bahren. Closing statement silakan.
3: Closing statement,
0: ya,
3: baik. Closing statement, ya baik. Para pendengar RRI dimanapun saja berada, peringatan Pancasila, kesaktian Pancasila, tentunya kita peringatin setiap tahun, ya setiap tanggal 1 Oktober, ya kita peringati. Maka peringatan ini tentu saja tidak hanya sekedar seremoni, tetapi kita mencoba untuk kembali melihat, mencerna, dan yang terpenting adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lini kehidupan kita. Nah, fokusnya pada tahun ini mengimbau bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di ruang-ruang digital kita, di media-media sosial kita. Kita sudah dipandu oleh Pancasila dengan 5 sila tersebut. Mari 5 sila tersebut kita terapkan di dalam kehidupan kita berdunia maya, bermedia sosial. Mungkin itu semua, saya minta maaf segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Bahren Nurdin sudah bergabung dan juga berbagi banyak pandangan yang tentunya sangat bermanfaat untuk para pendengar kita. Dan pendengar, tetap di FM 88,5 MHz, sesaat lagi saya akan kembali hadir dengan perbincangan selanjutnya bersama Pak Fit Haryadi, Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Jambi setelah yang berikut ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Baik, pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Masih bersama saya, Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait memanai Hari Kesaktian Pancasila, aktualisasi nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama pengamat sosial, Bang Bahre Nurdin, saat ini saya sudah tersambung melalui telepon bersama Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Jambi. Ada Pak Fit Haryadi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fit. Halo Pak Fit. Ya, tampaknya masih belum tersambung line telepon kita dengan Pak Fit Haryadi, Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Jambi. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Fit Haryadi untuk berbincang terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila, aktualisasi nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Ya, tampaknya masih belum terhubung, pendengar. Kita akan jeda terlebih.
4: Halo.
3: Ya, tampaknya sudah terhubung ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fit.
4: Halo. Pagi, Waalaikumsalam.
3: Ya, apa kabar Pak Fit pagi?
4: Ya, halo, hari ini. Selamat pagi, Mbak.
3: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, Bu.
3: Alhamdulillah. Ya, Pak Fit, pagi ini kita berbincang terkait Hari Kesaktian Pancasila ini, memaknai Hari Kesaktian Pancasila, aktualisasi nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Mungkin langsung saja Pak Fit ya. Seperti apa pandangan Pak Fit, bagaimana kemudian memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini kaitannya dengan upaya menjaga persatuan dan juga ketahanan masyarakat, seperti apa?
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, kita memang perlu mengaktualisasi nilai kebangsaan di tengah-tengah tantangan zaman. Tantangan zaman hari ini memang positif negatifnya cukup banyak, tinggal kita sendiri lagi individu masyarakatnya bisa lihat kondisi hari ini. Kami dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jambi, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa. Lebih dari itu, tanggal 1 Oktober menjadi peringatan bahwa Pancasila harus terus hidup dalam perilaku, kebijakan, pendidikan, kehidupan bermasyarakat, serta dalam cara kita menghadapi berbagai tantangan zaman. Bagi kami, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jambi kan salah satu pondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai ideologi kekerasan, toleransi, ekstremisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan kehidupan kebangsaan kita. Pancasila juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, karena kami menganggap ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk konflik. Tidak lagi perang terbuka, tidak lagi perang konvensional. Nah, perkembangan teknologi informasi menghadirkan ruang baru yang dapat digunakan untuk menjebar kebencian. Yeah. Nah, intoleransi, vokasi, disinformasi, hingga propaganda ekstremisme. Nah, hari ini di Jambi cukup banyak ditemukan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, karena itu pengalaman Pancasila tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila itu. Kenapa kita harus nilai ketuhanan Maha Esa harus diwujudkan melalui kehidupan beragama, damai dan saling hormati. Kemudian di sila keduanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus terlihat dalam sikap menolak kekerasan, perundungan, penghinaan dan tindakan yang merendahkan sesama. Jadi 5 sila ini sudah sangat punya kapasitas, harus kita terapkan gitu. Nah, dari persoalan yang terjadi di Jambi hari ini, kami dari FKPT Provinsi Jambi memandang generasi muda sebagai bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan ideologi Pancasila. Kita harus memperkuat ketahanan ideologi Pancasila. Nah, hari ini kita sama-sama tahu, boleh dicek di lingkungan keluarga kita, anak-anak kita itu sudah banyak memegang handphone, itu lebih kurang 1 hari paling sedikit. Kita punya survei juga, 8 jam mereka berinteraksi atau berselancar di media sosial. Atau memegang HP, itu lebih kurang 8 jam. Nah, jadi anak-anak muda hari ini tumbuh dalam lingkungan digital. Yang sangat terbuka, mereka dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Dalam hitungan detik, ya, dalam hitungan detik. Nah, kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi kemajuan. Itu bisa juga negatifnya ada, positifnya ada. Nah, tetapi sekaligus membutuhkan kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang baik tadi. Memahami keberagaman agama, serta menyikapi perbedaan secara dewasa. Nah, hari ini kita harus menanamkan itu kepada anak-anak muda kita hari ini, terutama Gen Z, Gen Alpha, yang hari ini memang kehidupan mereka itu tadi saya sampaikan lebih dari 8 jam, paling sedikit 8 jam mereka menggunakan handphone atau gadget. Mereka berselancar di media sosial, di platform, di Google, di YouTube, macam-macam mereka bisa ini ya, bisa mengakses itu, terutama hampir di rumah-rumah yang menengah ke atas itu sudah punya sarana ya, seperti WiFi gitu, bukan menjadi barang-barang yang look lagi, ini sudah menjadi barang yang menjadi kebutuhan. Nah, generasi muda ini perlu, kami menganggap FKPT perlu membekali kemampuan untuk mengenal informasi yang menyesatkan lah, misalnya. Ini perlu dikenalkan. Memahami bahaya propaganda kekerasan. Serta memiliki keberanian untuk memilih jalan dialog daripada jalan kekerasan. Toleransi dan persatuan. Nah, ini Gen Z dan gen yang hari ini perlu kita edukasi. Nah, melalui forum hari ini, RRI hari ini juga ini bagian dari edukasi. Kami berterima kasih sangat dengan RRI yang mengambil tema hari ini. Nah, kemudian lanjut Mbak, silakan.
3: Dan bagaimana kemudian ini tadi Abang sampaikan bahwa memang peran generasi muda ini sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan tadi. Seperti apa cara untuk memperkuat dari sisi generasi mudanya ini, Pak Fit?
4: Baik, tentu ada pencegahan. Kami di FKPT Provinsi Jambi itu ada 5 bidang ya, ada 5 bidang. Bidang misalnya penelitian, diawali dengan penelitian survei yang melibatkan akademisi kampus yang ada di Jambi, kemudian ada rekan-rekan mahasiswa yang memang pernah melakukan penelitian. Nah, kemudian kita baru bisa menilai dan bisa mengambil langkah-langkah pencegahan terorisme dimulai dari ketahanan itu. Nah, yeah, masyarakat sendiri juga harus ikut terlibat dalam pencegahan terorisme, bukan semata-mata persoalan pencegahan atau penegakan hukum. Pencegahan juga memerlukan tanggung jawab bersama melalui penguatan keluarga, pendidikan sosial dan ketahanan masyarakat. Nah, kami FKPT Provinsi Jambi mendorong agar masyarakat menjadi bagian dari sistem pencegahan. Masyarakat perlu memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, hari ini sudah sangat lemah. Apalagi di perkotaan ya, soal kebersamaan, gontong royong, ini sudah mulai memudar, ya kan? Seperti untuk menjaga kampung atau keamanan di lingkungan hari ini, itu sudah sangat jauh dari sistem keamanan yang diharapkan Siskamling, yang nongkrong bersama-sama, pakai piket. Tapi hari ini sudah menjaga keamanan lingkungan dengan mengupah gitu ya, dengan membiayai, menciptakan security untuk menjaga daerah atau wilayah. Ini juga sudah mulai memudar. Nah, kita berharap juga peran serta masyarakat untuk menciptakan misalnya kalau terjadi hal-hal yang konflik, serta menciptakan dialog ketika memunculkan persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, ini ruang-ruang dialog hari ini harus diutamakan. Yeah. Nah, kemarin kan kita juga melihat ada beberapa persoalan di Jambi hari ini ya, cukup menarik di beberapa daerah misalnya. Nah, jalan dialog inilah sangat diutamakan. Nah, yeah, dari Jambi kita memang harus berani memotret persoalan misalnya. Kita di forum ini yang memang diamanatkan oleh BNPT langsung ya, bagaimana kita bisa mengedukasi para pelajar hari ini. Ini program utama kita. Begitu, Mbak.
3: Iya. Baik. Dan Pak Fit, bicara terkait dengan perkembangan digital yang luar biasa di ranah dunia maya terutama, ini penyebaran paham-paham ekstremisme, intoleransi, dan radikalisme ini kan tampaknya semakin lama juga semakin beragam dan juga dengan gaya-gaya baru. Bagaimana kemudian masyarakat terutama generasi muda bisa menangkap ada warning bahwa ini merupakan paham-paham radikal yang memang patut diwaspadai seperti itu, Pak Fit?
4: Iya, pemerintah melalui Kementerian Kominfo ya sudah mengidentifikasi ya berapa platform-platform yang dicurigain ya, atau yang sudah direkomendasi melalui kajian dan analisis dari tim aparat keamanan, mulai dari kepolisian, TNI, BNPT sendiri yang sudah mengidentifikasi, dan kewenangannya memang selalu berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo. Dan itu pelapon-pelapon yang mengacu ke propaganda itu sudah dilakukan di take down misalnya seperti itu, atau aplikasinya juga sudah dihapus. Nah, tapi kelompok-kelompok yang hari ini pemahamannya mereka masih ini kepingin negara Islam Indonesia itu bisa diwujudkan, ya masih terus melakukan upaya-upaya dengan pola sangat canggih hari ini. Misalnya kemarin ditemukan ada kotak wakaf yang disebar luas oleh kelompok yayasan-yayasan yang ada di Jambi. Lebih kurang kemarin ada 26 yayasan, itu sudah dibekukan bersama-sama pemerintah daerah, kota Jambi ada ditemukan juga yayasannya. Kemudian di Bungo, di Tebo, kemudian di Tanjung Jabung Barat, ya kan, bahkan di Kerinci. Nah, di Tebo kemarin itu menarik sekali itu pola mereka mengumpulkan penggalangan dana ya, penggalangan dana mereka menggunakan kotak wakaf. Nah, hari ini kami mendorong pemerintah untuk bagaimana ini menginventarisir kotak wakaf yang beredar di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kalau perlu keterlibatan unsur Kemenak misalnya, kalau perlu teridentifikasi siapapun yang mau menyampaikan atau butuh apa, dan harus melaporkan ke dinas sosial biar tercatat datanya, kebutuhannya apa. Nah, ini kan kita bicara dari sisi pendanaan kelompok-kelompok yang ingin memerdekakan diri, yang ingin membuat negara Islam Indonesia. Seperti itu, Mbak.
3: Baik, berarti Provinsi Jambi ini menjadi salah satu daerah yang memang semacam menjadi incaran juga ya untuk paham-paham radikal dan juga terorisme. Karena dulu juga pernah tahu-tahu entah di Bunga atau mana itu, tahu-tahu ada penggerebekan seperti itu, Pak Fit.
4: Iya, Mbak. Catatan kita hari ini lebih kurang 29 ex-Nafiter yang sudah dikembalikan, yang sudah berada di Jambi hari ini, yang kembali kepada masyarakat. Artinya jumlah ini cukup banyak, Mbak. Cukup banyak ini. Ini mereka sudah dilakukan karena sudah distempelin hari ini. Mereka sudah pernah menjalani proses hukuman, ya, proses penyelidikan, penyidikan, bahkan di BAP, kemudian sampai terdakwa, bahkan mereka sampai terpidana misalnya, bahkan menjadi napi, dan hari ini mereka sudah keluar. Ex-Nafiter itu sudah kembali ke Provinsi Jambi. Nah, dan tersebar di beberapa kabupaten hari ini. Nah, jadi Jambi kelihatan tenang. Mereka juga, ya, yang hari ini temuan di lapangan adalah sangat gampang mereka mendapat si pendanaan, Pak. Bayangkanlah temuan dari teman-teman Satgas Wildensus 88 itu lebih kurang 1 miliar mereka bisa kumpulkan.
3: Sangat besar ya, Pak ya?
4: Dari cukup besar, 1 bulan 1 miliar itu. Nah, dengan pola mereka menyebar kotak wakaf di rumah makan, di restoran, di warung-warung. Ini sudah sampai di kampung-kampung semuanya. Nah, masyarakat Indonesia atau masyarakat Jambi ini kan

0: kemurahan hati masyarakat ternyata kadang disalahgunakan juga ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya, Pak Fit ya.
1: Betul, betul. Makanya kalau mau bersedekah, carilah tempat-tempat yang memang sudah ada ini ya, nilai keamanan atau kesampaian ibadah kita itu memang betul-betul bisa tertuju kepada memang orang yang berhak gitu ya. Iya. Seperti itu, Mbak.
0: Iya. Baik. Dan kalau bicara FKPT sendiri, upaya apa yang dilakukan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan juga membentengi masyarakat dari paham-paham radikal dan juga ekstrim serta intoleransi, Pak Fit?
1: Iya, kalau di kita itu yang programnya memang kita ada menguatkan di kelompok masyarakat khususnya para Gen Z dan Gen Alpha. Nah, kita selalu melakukan kegiatan pencegahan ya, atau melakukan sosialisasi. Ya. Kemarin kan kita mendorong deklarasi ya, hampir semua kabupaten itu sudah dilakukan deklarasi tolak bahaya radikalisme. Di Bungo kemarin, di Kerinci, kemudian di Kota Jambi juga kita sudah pernah mendorong institusi pemerintah, misalnya Diknas, untuk melakukan kegiatan kolaborasi, deklarasi bersama para pelajar SMA, bahkan SMP juga ikut terlibat. Iya. Nah, jadi sedini mungkin kita melakukan pencegahan dan menginformasikan kepada para pelajar bahaya radikalisme, bahaya intoleransi, ya kan? Mengacu ke ekstremisme ini bisa menimbulkan konflik gitu ya. Seperti itu, Mbak.
0: Iya. Dan bagaimana dengan kampus, Pak Fit? Karena kampus kan menjadi ruang di mana diskusi sangat luar biasa ya. Berbagai topik, hal apapun bisa dibahas. Tapi juga rentan juga untuk masuknya paham-paham radikal seperti itu. Seperti apa ini?
1: Kalau di kampus juga kemarin banyak juga ditemukan diskusi, tapi sudah mulai di Jambi khususnya sudah mulai penurunannya cukup drastis juga, karena kebanyakan yang anak-anak kampus hari ini banyakannya banyak nongkrong di kafe ya, tidak seperti mahasiswa yang 2000-an itu, mereka memang hobi berdiskusi, hobi mengkaji, menganalisa, bahkan bisa punya kelompok dakwah tersendiri gitu. Nah, jadi kalau di kampus memang sudah mulai steril lah, tidak ada lagi kelompok yang bisa menyusup, dan akademis apa para rektor juga sudah bisa memahami dan bisa memonitor itu. Nah, kemarin kan juga pernah itu seperti di UIN ya, ada kelompok, dosen juga yang terlibat ke jaringan organisasi yang terlarang. Hari ini mereka juga sudah ikut berkontribusi, memanggil dosennya, membuat fakta integritas, dan membantu monitor dosen tersebut yang dulu pernah ya kan terlibat atau bersama-sama dengan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah. Begitu juga kemarin di kampus Unja juga ada sudah sekelas profesor yang kemarin dibaiat, pernah dibaiat masuk ke jalur kelompok organisasi yang terlarang. Iya. Kemudian juga sudah dicabut juga baiatnya di Polda Jambi kemarin, lebih kurang total masyarakat Jambi lebih kurang 200-an lah. Iya. Dan itu banyak melibatkan ASN, kemudian guru, tenaga medis, banyak yang terlibat waktu itu di organisasi NII ya, dan kemarin sudah dicabut baiatnya. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Fit, di penghujung perbincangan sebelum kita tutup, apa yang disampaikan terkait bagaimana kemudian memaknai Hari Kesaktian Pancasila? Silakan, Pak Fit.
1: Pertama, Pancasila tidak cukup hanya dikenang. Pancasila harus diamalkan. Dari keluarga kita mulai ya. Dari keluarga kita mulai. Dari sekolah kita tanamkan. Dari komunitas kita kuatkan. Dari ruang digital kita juga, kita kuatkan juga di ruang digital kita jaga ya, kita jaga juga. Nah, dan dalam kehidupan beragama ya kan, berbangsa, kita juga bisa mewujudkan. Nah,

0: Kami, FKPT Provinsi Jambi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai benteng kebangsaan, memperkuat toleransi, menolak kekerasan, dan menjaga Jambi tetap damai, aman, serta menjadi bagian dari Indonesia yang kokoh dalam keberagaman. Salam Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Fit Haryadi sudah bergabung dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Salam sehat selalu, Pak Fit. Terima kasih, Bapak.
0: Salam Pancasila Sakti.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Pak Fit Haryadi, Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Jambi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog Jambi Menyapa terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila, aktualisasi nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Mari kita terus rawat persatuan, kuatkan semangat kebangsaan, dan wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1. Oh, Magola, Gina, Molo, Pacila, Bule.

Oke, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk 1 Oktober 2026 pernah diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya, menjadi inspektur upacara. Rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Komplek Lubang Buaya Jakarta Timur ini dilaksanakan dimulai pukul 7.33 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ada personel TNI Polri, pelajar SD, SMP, dan SMA yang berada menjadi peserta upacara. Ya, komandan upacara yaitu Kolonel Marinir Edo Sidarta Halilintar, dan ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2003, menjabat sebagai Koordinator Staf Administrasi Korsmin Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. Kemudian ada naskah Pancasila yang dibacakan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPR Puan Maharani membacakan dan menandatangani naskah ikrar. Untuk doa ini dibacakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Itu rangkaian acara di peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur yang dilaksanakan di Kompleks Monumen Lubang Buaya, di mana ini juga menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara Indonesia ini untuk sebagai bentuk penghormatan ya, dan juga mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 SPKI tahun 1965. Ya, dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini juga menjadi pengenang bagi kita bangsa Indonesia terkait dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI yang kemudian ini menjadi bagian sejarah. Kemudian ada latar belakang juga pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana kita harus mengenang terus ya peristiwa yang terjadi di 1965 itu. Karena bagaimanapun kita berharap Pancasila itu tetap menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Musik.

0: Ya, pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi hari ini. Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG Sultanta Jambi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Mbak Lukita ya?
1: Iya.
0: Iya, update-nya belum masuk ini, tapi kita coba hubungi. Silakan Mbak Lukita, mungkin sudah ada info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi ini, silakan.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Kamis 1 Oktober 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bungo. Untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, kedapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 85% dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi masuk dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 30 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 359 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Kabupaten Bungo 6 titik panas, Kabupaten Merangin 18 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 30 titik panas, Kabupaten Sarolangun 22 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 253 titik panas, Kabupaten Tebo 11 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Lukita, selamat bertugas. Baik pendengar, itu info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Lukita. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.
2: Info cuaca.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pro 1.

Sama Jambi pagi, ini pendengar juga ada kabar gembira ya untuk pekerja atau buruh karena ada yang namanya bantuan subsidi upah BSU untuk pekerja kembali akan dicairkan sebelum akhir tahun 2026. Selain itu pemerintah juga memperpanjang insentif pajak penghasilan PPH pasal 21 untuk pekerja tertentu. Ya, pendengar, ada BSU bagi pekerja pada kuartal 4 2026 atau periode Oktober hingga Desember. Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa program tersebut dibahas salah satunya dalam rapat bersama Presiden RI Prabowo di Istana Kepresidenan. Ya, pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah BSU akan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan. Artinya jika 3 bulan maka akan mendapatkan Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Dan bantuan ini BSU akan langsung ditransfer ke rekening pekerja penerima. Target untuk BSU kuartal 4 2026 itu akan diberikan kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk BSU sebesar Rp12 triliun. Ya, pekerja penerima BSU nantinya akan memperoleh total Rp900.000 untuk 3 bulan. Jadi tidak dicairkan per bulan ya, tapi langsung ditransfer rekening 13,3 juta pekerja di tanah air yang sesuai kriteria begitu untuk penerima BSU langsung ditransfer Rp900.000. Syaratnya adalah penerima BSU terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum di masing-masing wilayah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 1.

Baik, pendengar, kami kabarkan ini terkait dengan DPR RI yang telah menerima surat pemberhentian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Presiden Prabowo Subianto dan usulan mengangkat Komjen Pol Suyudi Ariyo Seto sebagai penggantinya. Ya, pimpinan DPR mendapatkan surat dari Presiden dan usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan juga pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Itu isi dari surat Presiden Prabowo. Bamus atau Badan Musyawarah DPR kemudian menugaskan Komisi 3 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Ariyo Seto. Ya, penugasan Komisi 3 untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan Suyudi sebagai calon Kapolri disepakati anggota. Dan Suyudi saat ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN yang diusulkan oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan jabatan Kapolri dari Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah diberhentikan. Baik, penanti, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi Siang Timur.

0: Semangat siang, perkara dimana pun berada. Untuk Jambi siang ini senang sekali saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda mengawali bulan Oktober, tepat di 1 Oktober 2026. Dan di Jambi siang ini saya tidak sendirian, saya bersama Kayla. Selamat siang Kayla.
1: Selamat siang Bang Dirman, selamat siang pendengar.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang Dirman.
0: Dan siang hari ini itu kami akan memberikan informasi update juga untuk Anda pendengar, untuk Anda yang dalam perjalanan hati-hati di jalan. Tetap untuk yang menggunakan roda 2 maupun roda 4 ya Kayla ya, memang harus menggunakan masker. Yeah. Kabut asap di luar sana itu masih tebal, bukan makin tebal ya, mungkin bisa jadi lebih beda dari kemarin. Tapi sama aja ya, sama-sama
1: aja,
0: gelap.
1: Sama-sama masih tebal.
0: Iya, benar sekali. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita di jam siang ini, ada informasi nih, Kayla. Ini tentang apa nih kira-kira nih?
1: Ada informasi dari RadioRepublikIndonesia.co.id. Rupiah dibuka melemah lagi, analis rawan kembali tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,14% atau 25 poin ke posisi 17.919 rupiah per dolar Amerika Serikat. Padahal pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah ditutup naik cukup signifikan dengan 0,48% atau 87 poin, sehingga nilai tukar rupiah menguat menjadi 17.894 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak fluktuatif cenderung lemah. Karenanya, rupiah masih rentan kembali menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Apabila rupiah menembus area tersebut, maka rupiah akan bergerak menguji kisaran 17.987 rupiah sampai dengan 18.062 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk berita selengkapnya bisa pendengar baca dengan judul rupiah dibuka melemah lagi, analis rawan kembali tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat di laman rri.co.id.

0: Jam segini lapar banget tahu.
1: Mau pesan martabak atau mie ayam ya?
0: Enak nih.
2: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
3: Hah?
2: Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi nggak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
2: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
2: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
4: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur, biarkan pencernaan pulih, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
5: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Lokasi Selingsing. Pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muang Jung. Suku Sawang melakukan ritual Muang Jung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di frekuensi modulasi 88,5 MHz. Dan selamat siang untuk para pendengar yang masih terus mendengarkan kami melalui stasiun relay Pro 1 di Bungo di 99,4 MHz, Sarolangun di 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz.
1: Dan kita masih ada informasi lainnya ya, Kayla, di siang hari ini. Kali ini kita berikan informasi untuk Anda pendengar mengenai sebanyak 154 PJ Kades di Bekasi dilantik, diminta jaga netralitas. PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja melantik 154 penjabat atau PJ Kepala Desa atau Kades. Pelantikan berlangsung serentak di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi pada Selasa 29 September lalu. PJ Kades dilantik setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir pada 28 September 2026. Mereka bertugas hingga Kades hasil Pilkades serentak 2026 dilantik pada 4 November nanti. Menurut Asep, penunjukan PJ Kades bukan sekadar untuk mengisi kekosongan jabatan. Langkah tersebut memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Ia meminta seluruh PJ Kades menjalankan amanah dengan integritas, profesionalitas, dan netralitas. Para PJ Kades juga diminta tidak memihak kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Dan kami harap Anda pendengar tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: Parkirnya, Mbak, 2.000 aja.
2: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
1: Loh, ini kan buat jaga motor, Mbak. Biar aman.
2: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum? Tindakan Mas ini melanggar hukum.
1: Loh, kan cuma 2.000 aja. Nggak besar juga.
2: 2.000 tetap aja salah, Mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
1: Iya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
2: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
1: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
3: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
4: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: muda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi, tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat siang untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Masih kami hadirkan informasi update lainnya. Kita ke info tentang Presiden Prabowo pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. Tepatnya di hari ini, peringkat Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Upacara tersebut dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Kamis 1 Oktober 2026. Dari pantauan rri.co.id, di lokasi Presiden tiba di lapangan upacara sekitar pukul 7:55 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Letkot Teddy Indra Wijaya, dan Menbud Fadlizon. Kedatangan Presiden diiringi lagu Garuda Pancasila dan disambut sejumlah pejabat negara. Di antaranya ada Menhan Safri Samsudin, Menlu Sugiono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Lebih lengkap pendengar untuk informasi Presiden Prabowo pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan Kayla, nanti kita ada apa nih?
1: Di jam 11 nanti kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta dalam program Dinamika Olahraga. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan.

John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pada dengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada mistik kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10 this game. Ali, and he's playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin. Diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asalam.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago.
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuman ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih. Yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games AIC Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legends Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di AIC Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jambi siang ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Pro 1.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
4: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain beludru, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah.

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai binggala di atas belimbing.

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Ya, kita sekarang supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak kita. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalon yang beratnya, tata bicara dia. Tata bicara dia. Beda, kehidup tadi aku, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, contoh ini, yang nanti inginkan, supaya anak-anak mendoan jambilah sesuatu untuk tetap menjadikan budaya, kalau perlu belajar, dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik itu adalah ala orang tua dan udah menjadi salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu bahwa budaya itu orang keluarnya batik jambi, oh berarti bukan jambi yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya jambi itu batik. Contohnya ini, oh ini ada sulaman, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain dilestarikan, dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan aja, ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan sulaman Minang itu dari Gujarat. Dia dulu masuk ke kita. Baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana sambil bekerja, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Dan bina dari tradisi tadi, dan bina corak dari sekitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kisah ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Selanjutnya ada informasi mengenai DPR setujui Suyudi Aryo Seto jadi Kapolri gantikan Listio Sigit. DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengajukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi di Komisi 3 DPR RI sebelum menyetujui persetujuan tersebut. Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada rapat paripurna. Komisi 3 kemudian menyatakan persetujuan terhadap Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di kanal rri.co.id dengan judul DPR setujui Suyudi Aryo Seto jadi Kapolri gantikan Listio Sigit.
1: Dan berikan kami harap tetap di 88,5 MHz nanti beberapa lagu bernuansa islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjelang kita dengarkan tanda waktu break azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat, sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya, ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sedang."

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ikhwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Pernah terjadi, seorang Muslim merasa terganggu dirinya oleh umat lain yang melakukan kebaktian dengan nyanyian-nyanyian yang cukup keras tanpa memperhatikan waktu. Demikian pula, seorang non-Muslim pernah merasa terganggu dirinya oleh ulah orang Muslim yang menabuh beduk tanpa peduli waktu, yaitu menabuh beduk malam hari di saat orang sedang tidur. Apa yang dilakukan orang Muslim itu kurang pas dengan ajaran Islam. Seorang Muslim seharusnya memberikan rasa damai terhadap Muslim lain dan juga umat lain. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah pernah mengumpamakan seorang mukmin itu seperti lebah. Bila hinggap di suatu tempat, tidak membahayakan atau merusak. Demikianlah seorang mukmin seharusnya seperti lebah itu. Di mana ia berada, tidak mengganggu dan merusak lingkungan. Sebaliknya, bahkan memberikan kedamaian terhadap lingkungan.

0: Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Nah, jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Gitu. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk. Nah,
2: 14 provinsi masuk nggak ya, Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh? Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai sekian. Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil, untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan? Ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu itu diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
3: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

Untuk rekan-rekan di mana pun berada, terima kasih masih bersama kami. Masih kami hadirkan informasi update lain. 57 korban KM Virgo masih hilang. Basarnas kerahkan 1.041 personel dan 63 penyelam. Basarnas RI terus memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hingga hari ke-18, operasi SAR Rabu 30 September 2026 kemarin, Basarnas mengerahkan 1.041 personel gabungan. Kekuatan tersebut siapkan Basarnas untuk memburu 57 korban yang hingga kini belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi melibatkan unsur udara, laut, darat, hingga tim penyelam. Untuk pencarian melalui jalur laut, ia mengatakan tim SAR gabungan diperkuat 11 kapal. Belasan kapal tersebut digunakan untuk menyisir wilayah pencarian korban KM Virgo. Sebanyak 42 unit ambulans, ia menuturkan, telah disiagakan dan dapat dikerahkan sesuai kebutuhan selama operasi berlangsung. Perhatian besar juga diarahkan pada pencarian di bawah permukaan laut yang hingga kini belum membuahkan hasil pada hari ke-18. Basarnas menyiapkan 63 penyelam gabungan untuk kembali melakukan penyisiran terhadap area bangkai KM Virgo.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2. Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik. Karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP di tahun 2027. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, yang merupakan keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto. Meski program tersebut akan dilanjutkan, namun Menko Perekonomian menuturkan hal ini akan mengalami penyesuaian. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut merujuk pada masing-masing gaji yang diterima oleh peserta JKP. Dicontohkannya untuk kelompok 1, peserta dengan gaji mencapai 2,3 juta rupiah mendapatkan JKP secara penuh selama 6 bulan. Berarti, para peserta JKP akan mendapat manfaat program tersebut sebesar 2,3 juta rupiah. Sementara itu, untuk kelompok 2 diungkapkan Airlangga akan mendapatkan manfaat program JKP sebesar 2,3 juta rupiah. Kelompok 2 peserta JKP ini dijelaskan yakni para pekerja dengan gaji berkisar 2,3 juta rupiah hingga 3,6 juta rupiah.
1: Dan untuk para pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali hadir Warta Berita Daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Kamis 1 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya, ISPU Kota Jambi masuk kategori berbahaya. Warga diminta waspada. Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Jambi berada pada kategori berbahaya pada Kamis pagi. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 304 setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat dan berisiko bagi masyarakat.
2: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi, itu 331.
0: Mulyono mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada pada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di luar ruangan terbuka. Selain itu, masyarakat diminta memperhatikan kondisi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk,

0: mata perih, atau gangguan kesehatan lainnya, masyarakat diimbau segera mendapatkan pemeriksaan medis. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus membantu perkembangan kualitas, maksud kami memantau kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi sejak satu bulan terakhir berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di Kota Jambi. Sejumlah sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi aktivitas belajar tatap muka. Di SD Negeri 94 Kota Jambi, PJJ telah berlangsung hampir satu bulan. Namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan telepon seluler hingga gangguan jaringan internet. Guru SD Negeri 94 Kota Jambi, Lis Marni, mengatakan tidak semua siswa memiliki telepon seluler sendiri. Sebagian harus menggunakan perangkat milik orang tua yang bekerja, sehingga keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daring belum maksimal. Selain itu, pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dibandingkan tatap muka. Tingkat pemahaman siswa yang biasanya mencapai sekitar 75-80% selama PJJ diperkirakan hanya sekitar 50% atau bahkan kurang.
1: Kendalanya pasti itu yang pertama, alat komunikasi tadi tuh. Anak tidak punya HP sendiri, empat sama orang tua kan, orang tua bekerja. Yang kedua, kadangkala sinyalnya, suaranya mantul lah, nggak jelas gitu kan, komunikasinya kurang lancar. Kemudian kurang efektif lah begitu belajarannya. Susah kalau dengan dibanding tatap muka, kita langsung berhadapan dengan anak, langsung dijelaskan. Nah ini kita jauh, ya banyaklah kekurangannya.
0: Meski demikian, Lis Marni berharap siswa tetap mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh selama pembelajaran jarak jauh diterapkan. Pihak sekolah mengimbau orang tua untuk lebih aktif mendampingi dan membantu kegiatan belajar anak di rumah, termasuk memastikan tugas-tugas tetap dikerjakan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk mengalihkan proses belajar mengajar dari pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring akibat dampak buruk ke kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Umar, menjelaskan bahwa langkah ini berpedoman pada aturan resmi dari pemerintah pusat dalam menyikapi kondisi udara buruk. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS, sebagian besar sekolah tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi telah menerapkan pembelajaran secara daring. Meski demikian, penerapan PJJ ini disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Ia menjelaskan bahwa penerapan PJJ dilakukan secara fleksibel tergantung wilayah. Beberapa daerah seperti Kerinci, Sungai Penuh, dan Merangin dilaporkan masih melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Karena di indikator ISPU di daerah tersebut relatif masih aman.
3: Mannya itu kan surat edaran Mendikdasmen 20/2026. Kalau kondisi ISPU kita itu di atas 200, maka seharusnya dilaksanakan PJJ. Nah, kami koordinasi dengan MKKS kemarin, informasinya seluruh sekolah itu sudah daring, kecuali kemarin. Kemarin kan karena hari Kamisnya sempat turun, hari Seninnya kan sempat turun ISPU kan. Tapi hari ini sudah daring lagi, dan Kamis Jumat sudah positif daring.
0: Terkait kondisi kesehatan siswa serta potensi dampak ISPA, Umar menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran sejauh ini berjalan lancar sesuai dengan edaran yang berlaku. Mengenai efektivitas pembelajaran daring, ia mengakui bahwa kualitas PJJ tidak bisa 100% menyamai pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Oleh karena itu, pengawas sekolah diinstruksikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Umar menegaskan bahwa kebijakan PJJ bukan persoalan mempertahankan metode belajar semata, melainkan wujud kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik. Pemerintah berharap kondisi kualitas udara di Provinsi Jambi dapat segera membaik sehingga aktivitas persekolahan normal dapat kembali dilaksanakan secepatnya. Harga cabai merah di pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Saat ini, harga cabai merah mencapai Rp68.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang lainnya masih stabil. Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan kenaikan harga cabai merah membuat pedagang harus menyiapkan modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dagangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi lesu. Fitri menjelaskan, selain harga yang terus meningkat, pedagang juga menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan cabai merah. Hal ini terjadi karena sebagian besar cabai merah dibawa keluar daerah sehingga jumlah pasokan di dalam daerah mengalami penurunan.
4: Nah, itu cabai ya, Bang ya. Cabai sekarang sekilonya Rp68.000.
5: Kalau bawang merah berapa?
4: Kalau bawang merah tergantung. Nah, Bang, kalau seandainya kering agak mahal, Rp24.000. Kalau agak basah ada yang jual Rp20, Rp18. Iya, susah. Masalahnya ada yang dibawa keluar juga gitu. Kalau untuk saat sekarang ini karena faktor ekonomi, nah, Bang, agak susah. Apalagi cabainya agak mahal, palingan sekilonya. Ya tergantung, kalau hari Minggu agak rame, kalau hari biasanya mungkin agak sepi gitu.
0: Sementara itu, pedagang berharap pasokan cabai merah kembali lancar agar harga dapat lebih stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Usaha kopi keliling di Kota Jambi terus berkembang. Salah satu kopiers yang kini semakin dikenal masyarakat karena menawarkan beragam pilihan minum kopi dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hasil pantauan di salah satu kawasan keramaian Kota Jambi, kopiers mampu menjual hingga sekitar 400 cup dalam sehari. Namun, jumlah penjualan tersebut juga dipengaruhi cuaca. Saat cuaca kurang mendukung, penjualan berada di kisaran 300 cup per hari. Perkembangan kopiers tidak hanya terjadi di Kota Jambi, usaha kopi tersebut juga telah berkembang ke sejumlah daerah lain, di antaranya Pekanbaru, Lampung, Surabaya, dengan jumlah hotel yang disebut telah mencapai sekitar 20-an di masing-masing wilayah. Bagi konsumen, banyaknya pilihan varian kopi serta cita rasa yang tidak terlalu manis menjadi salah satu alasan kopiers banyak diminati. Salah seorang konsumen, Yesin, mengatakan dirinya memilih kopiers karena tersedia berbagai varian kopi dengan cita rasa yang lebih kuat dan tidak terlalu manis dibandingkan sejumlah kopi lainnya di sekitar kawasan Lapangan Garuda. Berikut kita ikuti berita olahraga.
2: Berita olahraga.
0: Indonesia Karate Do atau Inkado Kota Sungai Penuh akan menggelar kejuaraan kota atau kejurkot karate 2026. Ajang perdana ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaring serta membina bibit atlet karate baru dari berbagai dojo lokal. Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari ini, yakni dari tanggal 3 hingga 4 Oktober 2026, diikuti oleh ratusan karateka dari kategori usia, pra-usia dini, usia dini, pemula, hingga kadet. Para atlet saling beradu ketangkasan dan sportivitas pada dua nomor utama yang dipertandingkan, yaitu kata atau seni dan kumite atau pertarungan. Ketua Panitia Pelaksana Kejurkot Karate 2026, Panji Pahlawan, mengatakan penyelenggaraan event ini dilatar belakangi oleh minimnya penyelenggaraan event di Kota Sungai Penuh dan menghindari kebosanan anak-anak karena latihan terus dan tidak ada evaluasi selain ujian. Dijelaskan Panji bahwa ajang perdana ini sengaja difokuskan untuk memprioritaskan wajah-wajah baru di dunia karate.
6: Mungkin penyelenggaraan event, biasanya kan kalau kita event itu pasti kita keluar, kalau nggak ke Jambi ke Padang. Terus jadi nanti takutnya anak-anak bosan gitu kan, hanya latihan, tapi evaluasinya selain ujian nggak ada. Jadi maksud kita di sini, daripada kita keluar, apa salahnya kita coba buat di Kota Sungai Penuh.
0: Panji berharap dengan terlaksananya event ini nantinya akan muncul atlet-atlet baru yang akan mengharumkan nama Kota Sungai Penuh. Hasil dari Kejurkot Karate 2026 ini nanti tidak hanya berakhir di podium saja. Langkah ini disiapkan guna membentuk kontingen tangguh yang akan mewakili kota dalam berbagai ajang mendatang. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. ISPU Kota Jambi masuk kategori berbahaya. Warga diminta waspada. Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA atau telepon di 0811 6707 8850.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, siang ini.

0: Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berasal dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh Deperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau 2 kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau 2 kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap setia bersama kami dari tadi. Ada yang ingin menunggu untuk pilihan pendengarnya lagu Pop Indonesia di siang hari ini. Silakan di line telepon 0811-6707-8850. Dan suara apa namanya Kayla itu gak asing, dari kemarin udah nongol sebenarnya. Jadi yang mau gabung sambil mau kenalan juga boleh nih. Ya kan Kayla?
1: Iya, Pak.
0: Kenapa? Kayla jangan malu-malu dong. Ini banyak yang mau kenal nih kayaknya nih. Salah satunya ini ada pendengar kita yang cukup sering gabung nih, Kayla. Ada Bang Andi. Selamat siang Bang Andi Cakrawinata.
2: Siang bestiku, apa kabar?
0: Kemain, alhamdulillah sehat. Bang Andi, udah kenal sama Kayla?
2: Ada siapa situ? Kayla.
1: Kayla. Ada Kayla, Bang. Salam kenal Bang Andi.
2: Salam kenal dari saya.
0: Kan main abang kita. Bang, Bang.
2: Besok format enggak?
0: Kenapa? Kenapa?
2: Ada tema hari ini.
0: Oh, temanya paling seputar ini, Bang. Asap-asap dan debu-debu. Gimana Bang, ini apa namanya, yang apa nama kemarin kan agak lumayan tuh redam, terus sekarang
2: kemarin Bang asapnya
0: kemarin maksudnya Bang, sebelum yang kemarin lagi terus tebal lagi. Kenapa Bang,
2: tebal juga asapnya nih?
0: Masih tebal toh ya, itu makanya Bang hati-hati ini
2: luar bangun tidur asap.
0: Betul.
2: Debu-debu naik di kap mobil itu. Tebal sekali.
0: Ini jangan banyak, kalau bisa jangan banyak di ini Bang, di luar ruangan, tapi masih ya.
2: Enggak, saya di dalam ruangan saya kerja.
0: Kan main orang kantoran ya kan.
2: Enggak juga sih. Itu anak saya, anak magang ya.
0: Iya dong.
2: Dari mana kayaknya itu?
0: Kenapa?
2: Kayla dari mana?
0: Nah, tanyalah.
1: Kayla kemarin kuliahnya di Universitas Sriwijaya, Bang. Sekarang udah balik Jambi lagi lah.
0: Iya.
2: Mungkito juga ya.
1: Mungkito.
0: Siap.
2: Bang. Ya, semoga sukses.
1: Amin. Amin.
2: Ingat, kamu ada satu ibu bisa mengurus 10 anak, 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu.
0: Nah,
2: jadi harus sukses. Sehat kedua orang tuamu.
0: Yes. Yeah. So sweet abang kita.
2: Orang tua itu adalah segalanya.
0: Siap, siap, siap. Bang, ada beberapa lagu yang pengen di request, yang mana nih Bang? Udah di format nih, ada Berhenti Bersedih dari Naura, terus Bunga Kau dari Bumerang, Kuat Kita Bersinar dari Superman Is Dead, Tak Peduli dari The Sister, Jomblo All The Night Long dari Java Jive, terus Rayuan Maut dari Ilusi Band.
2: Nah, yang pertama tadi apa itu?
0: Berhenti Bersedih.
2: Ya itu saja.
0: Benti lah Bang eh.
1: Jangan bersedih.
2: Dari siapa pertanyaannya?
0: Dari Nora.
2: Nora ya.
0: Siap Bang, salam boleh? Salam ya. Boleh, boleh.
2: Salam pertamanya buat Bang Dirma dan Kayla tadi, salam bahagia selalu di sana.
0: Amin.
2: Panjang umur, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus adik-adikku yang ada di Ternate, salam sehat, salam bahagia selalu sayang. Selesai sudah skripsi tadi, dalam skripsi saya. Ini tahun ini sehat ya, semoga sukses.
0: Amin.
2: 7 tahun Firman.
0: Kenapa?
2: 7 tahun baru selesai kuliahnya.
0: Ya Allah.
1: Tak apa-apa Bang, yang penting selesai juga ujungnya.
0: Siap-siap Bang.
2: Kedokteran Bang Firman. Kedokteran memang
1: ya. Kedokteran.
0: Saya sudah bisa, tidak bisa berkata-kata lagi kalau itu Bang.
2: Ya insya Allah. Bulan baru kita terbang ke sana.
0: Terbang Bang, melayang dan juga langsung sah.
2: Lagi ke Jambi.
0: Iya. Siap Bang, siap. Ada lagi?
2: Jika bebek saja disayang di sana ya, bersama keluarga besar.
0: Iya.
2: Terus buat kita, Vero, Ajeng, Ibunda Sila, Amarkan, Kadir TF, Putra Banten, Akbar, terus Tanjung, Bang Rud, Ramlan, Abdullah, mm-hmm. buat semua saja A sampai Z dirangkul jadi satu. Mm-hmm. Terima kasih. Iko.
0: Sama-sama.
2: Aku lagi cemburu nih, gara-gara Kaira ada di situ.
1: Aduh.
0: Iya, iya, iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kaila siap-siap aja ya, digombalin terus.
1: Siap-siap kenalan.
0: Di belakang Bang Andi yang mau bergabung, di mana nih yang nggak bisa nelpon bisa WA nih Kaila di 0811670788850. Kita lanjut ke belakangnya. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Hai, Bang Dirman.
0: Iya, Ibu Aisyah. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah, sehat. Bang Dirman, apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah. Saya nggak sendiri di sini, Ibu Aisyah. Saya ada Kaila.
1: Halo, Ibu Aisyah. Salam kenal, Ibu Aisyah.
3: Halo. Salam kenal kembali, Kaila.
0: Ya, ini Ibu Aisyah jauh-jauh nih dari Sarolangun loh.
1: Wah, dari Sarolangun.
0: Keren kan?
1: Masih asap dah Bu di sana Bu?
3: Iya.
1: Masih kabut asap dah di sana Bu?
3: Masih lah, sedikit-sedikit.
0: Jadi bukit.
3: Iya. Istilahnya tuh kan tidak macam siatonyo, adalah berkurangnyo.
0: Iya. Ya, semoga di situ cepat juga kelar ya, Bu. Ya, tapi kalau untuk sekolah kayak mana, Bu? Masih?
3: Masih daring.
0: Oh, masih daring. Iya, iya, iya. Iya. Telah susah, serba salah jadinya, Dak.
3: Iya.
0: Makin repot tapi itu orang tuanya.
3: Tapi mudah-mudahan lah cepat berlalu.
1: Amin.
0: Bu Aisyah, mau pilih lagu yang mana nih? Udah ada nih, udah di format lagunya.
1: Ada Bungaku dari Bumerang, ada Kuat Kita Bersinar dari Superman Is Dead.
3: Bungaku,
1: ada...
3: Bungaku.
0: Siap.
1: Bungaku.
0: Boleh salam, Bu?
3: Iya. Salam yang pertama buat Bang Dirman dengan Kaila. Selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur-murah rezeki.
0: Amin.
3: Semoga dipermudahkan sama urusannya sekeluarga. Terus buat Bang Bohori, Bang JJ, Bang Kodir, buat Mbak Ajeng, Mbak Tero, Mbak Cinta, Mbak Tina, buat Mbak Anita, buat Mbak Ika,
0: siap.
3: Buat Bang Ramlan, Bang Kadir KS, buat Bang Amarnyo, buat Bang Ijal, buat Bang Bujangnyo, buat Bang Akbar, buat Putra Banten, buat Kang Sule, buat Bang Jul, buat Bang Abdulnya, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 lah, kalau nak dihitung semuanya banyak. Capek siap. Juga ngomong.
0: Capek juga. Siap, Bu, siap.
3: Iya, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 dapat salam semuanya dari Ibu Aisyah. Semoga terkabar sehat semuanya.
0: Amin.
3: Buat Bang Dirman dengan Kaila, selamat bertugas. Kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aisyah. Dari Sarolangun kita satu lagi ya Kaila ya. Kita terima nih yang mau bergabung di siang hari ini. 0811670788850. Selamat siang Bang Bro.
4: Yang juga Bangku.
0: Abang udah kenal sama tetangga saya nih.
4: Kenal. Kan tetangga dekat sudah.
0: Iya. Hati-hati. Iya, iya, hati-hati Kaila, hati-hati Kaila. Ah, ini keluar nih buaya darat ini. Sehat Bang Amar?
4: Alhamdulillah sehat selalu. Mana Kaila?
1: Sehat juga Bang Amar. Bang Dirman enggak ditanyain cuma Kaila
0: cukup
1: bae,
0: tahu,
1: Bang.
0: Cukup tahu Bang, cukup tahu be Bang ya.
4: Kan maunya sama Kaila.
0: Iya Allah. Mulai. Oh berdetuk.
4: Kaila sudah makan.
1: Sudah Bang. Abang sudah makan.
4: Belum, ayo kita makan.
1: Waduh.
0: Bagus Bang. Lah berapa lama ini ada adonian Abang ajak saya makan Bang.
4: Ayo Bang Dirman udah usah.
0: Segitunya Bang dengan saya.
4: Dia makan gak ngajak lagi.
0: Itu beda Bang. Bang itu beda Bang. Masih Bang berasa Bang.
4: Hah?
0: Masih berasap di situ?
4: Berasap banget.
0: Mana lah?
4: Kan di daerah Niasa itu kebakaran.
0: Iya, masih juga masih ada sisa bekas asap-asapnya apa kayak mana?
4: Buka, di daerah Kumpe.
0: Lah banyak, dah.
4: Iya.
0: Keluarkanlah ilmu kita gitu, tuh Bang pengendalian api itu Bang.
2: Belum
0: ya?
2: Belum saatnya.
0: Belum dikunci berarti ilmu abang, tidak? Dikunci. Ada-ado ya bang ya. Bang,
2: ya?
0: Pilihlah lagu nih ha, dikasih sama Kayla ha.
1: Ada kuat nah, kita bersinar.
2: Kalau Kayla aja biar yang milih ya.
1: Aduh, yeah. Kayla yang milih.
0: Judulnya cocoknya untuk abang tuh tak peduli bang ya.
2: Kan Kayla yang milih bukan Irma.
0: Oh iya lah. Ikut bela apa kata abang asal abang bahagia
2: apa
0: bang.
2: Apa yang Kayla pilih?
0: Iya. Yeah.
1: Kayla pilih Rayuan Maut dari Ilusi Band. Nah cocoknya untuk abang.
2: Mantap Yan.
0: Cocok emang abang ya.
2: Rayu emang baik Kayla dah.
0: Lelaki buaya darat. Buset.
2: Asik.
1: Salam-salam bang.
0: Mm-mm.
2: Salamnya buat Dirmas Maksyam yang selalu.
0: Amin.
2: Buat Kayla yang selalu di hati.
0: Iya. Bekat.
2: Selalu ya.
1: Mm-mm. Amin.
2: Buatnya Bang Rudi, Bang Lambalimi, Nika Udi Nyega. Mm-hmm. Aduh Pak Iman Nyega menarik ke Kebutet. Ibu Aisyah tadi ya?
0: Iya.
2: Mm. Buatnya Bang Andri Cakrawinata, mm-hmm. Bang Juli juga Putra Banter, Abah juga. Mm-hmm. Buatnya siapa lagi Bang Ijal, Bang Tamri, Mang Ajik dari CS.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Yani, Bu Naismiati, Bu Nayati juga, Pero. Mm-hmm. Aurel, kita pelima.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Hanza Yusuf juga. Buatnya Bunda siapa namanya?
1: Bunda Wati.
2: Kan?
0: Bunda siapa?
2: Nenek Yasmin.
0: Iya, Nenek Yasmin. Ya,
2: buat galau-galau lah ya.
0: Siap.
2: Buat Aisyah pulangnya hati-hati ya.
0: Kok Aisyah?
2: Kayla.
1: Ah, kayak gitu ya, Bang sudah lupa.
0: Oh, jadi ada lagi yang nama Aisyah di hati Abang enggak ya? Siap. Udah.
2: Oke, lagunya tak tungguin ya.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Tuh, siap-siap kan Kayla kan? Gimana kita dengerin dulu lagunya ya?
1: Iya, Bang.
0: Yang lainnya nanti yang mau bergabung masih banyak waktu.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang untuk anda pendengar yang mungkin baru mengepaskan frekuensi di 88,5 MHz. Untuk anda yang mau bergabung di siang hari ini, masih bersama saya dan Kayla di line telepon, boleh di WA juga 0811-6707-8850. Kita langsung ke line telepon ya Kayla ya.
1: Iya.
0: Selamat siang Bunda.
2: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bunda ada kenal dengan Kayla?
2: Udah tadi pagi. Elo. Kemarin.
0: Kok tadi pagi lupa nih Bunda,
2: Tadi pagi juga ada sama Pak Mu.
1: Oh iya, di sebelah.
0: Oh, ada juga
2: tahu. Sama Pak Mu sama si Elin.
1: Sama si Elin.
0: Sengaja ya, mondar-mandir beliau.
2: Alhamdulillah di Dr. Udi.
0: Bunda sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuma udah sehat ini, Di.
0: Apa tuh?
2: Dampaknya gak sehat, Di.
1: Sama lah Bunda.
0: Bunda yang ngomong
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau Didi sehat, ini tanggal muda dianya.
0: Bunda, jangan ngomong kayak gitu, punya saya kan udah disedot. Aduh, Bunda.
2: Enak ada, kali ya, ada nyedot ya.
0: Iya, begitulah. Nama juga kehidupan. Bunda, kalau apa namanya itu, jualan gak ngaruh kah? Karena makin pekat ini, Bunda.
2: Ngaruh juga sih, dia agak sepi malah jualan.
0: Oh, agak sepi. Orang malas karena ini, apa namanya?
2: Keluar.
0: Iya, asap. Kan, asapnya menyengat sekali.
2: Pakai mata pedih, bak motor.
0: Itulah tau Bunda.
2: Kalau Bunda sih gak pakai motor, Bunda sih pakai baju, mengendarai motor.
0: Oh, ngono. Ya udahlah, benar juga Bunda.
2: Kailanya, masih Kaila ketawa.
0: Ya iyalah Bunda. Oh, ngomong opo iki.
1: Pakai masker Bunda.
2: Iyalah Bunda kan. Bunda kan pakai masker tuh, pakai baju, nanya naik motor, mengendarai motor.
0: Boleh.
2: Kalau Bunda pakai motor gimana? Gak bisa dipakai, masalahnya motornya.
0: Iya, iya, iya, iya. Aja
2: lah pokoknya. Aja, Bunda gitu loh, Di.
0: Bunda, mau pilih lagu enggak?
2: Itu biasanya sudah di format, apa
0: ya? Iya, boleh. Ini ada lupa-lupa ingat. Lupa-lupa. Nah, ngono. Dari kuburan.
2: Itu, lupa.
0: Oh, iya.
2: Kuburan, weh.
0: Kuburan.
2: Kamu udah denger lagu itu, Di. Ya lupa-lupa ingat kan kuburan yang nyanyi.
0: Terkubur cintamu
2: kan.
0: Iya Bunda.
2: Apa itu kalau tampil itu postingan itu kalau kerangka-kerangka semua tuh.
0: Kerangka-kerangka.
1: Tengkorak-tengkorak.
0: Tengkorak-tengkorak.

0: Kerangka-kerangkanya semua. Tengkorak-tengkoraknya.
1: Ya udah, salam boleh Bunda.
0: Salamnya ya. Buat Mas Maya, jadi Bunda lagi tanggung ini.
1: Iya, makan kan?
0: Lagi nonton Dracin.
1: Oh, Dracin.
0: Bunda, ini Bunda masak ini ayam apa ini? Saus.
1: Ayam saus tiram.
0: Ayam saus.
1: Iya, udahlah Bunda, ngomong aja saya udah kenyang kok, aman aja.
0: Ya kenapa nggak kesini saya sendiri?
1: Saya ngajak Kaila ya. Iya.
0: Iya boleh. Tuh ajak mampir ke Simpang Bule tuh besok.
1: Oh besok, besok, wah besok Kaila sibuk besok tapi.
0: Bunda kan jualnya kan mah pagi sampai tengah hari, udah lewat tuh ya udah tutup
1: lah. Justru jam-jam beliau itu jam-jam sibuk.
0: Ya mau gimana lagi? Kemarin Bunda udah ke Pro 4 sama nganter punya si Anur. Tapi yang ada si Queen sama si siapa Putra.
1: Ini soalnya Bunda besok Kaila itu siang, jadi mungkin nggak sempat mampir ya Kaila ya.
2: Iya Bunda.
0: Oh bulat.
1: Salam lah Bunda.
0: Kalau Bunda tuh sama aja jadi lagi nonton Dracin di.
1: Tanggung tanggung.
0: Tanggung tanggung udah dapat dikit uangnya ini.
1: Lanjut.
0: Terima kasih ya banyak Kaila sama si Didi ya. Panggilan sayang Bunda tuh Kaila buatnya si Dirma tuh Didi. Oh,
2: Bang Didi ya Bunda.
0: Iya.
1: Jadi malu.
0: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Biasa ya kalau ibu-ibu sekarang udah Dracin ya.
2: Iya Dracin.
1: Sama kayaknya kayak Kaila, enggak?
2: Kaila drakor.
1: Dracin, drakor. Apalagi satunya? Nggak ada, ya udah lanjut. Kita lanjut ke belakang. Selamat siang, Wak Ujang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wak Ujang, gimana kabar, Wak Ujang?
3: Alhamdulillah, baru seperti hujan.
1: Nah, alhamdulillah. Ditunggu-tunggu. Pantaslah mendapat mendungnya kami ini, nah.
3: Tadi hujannya pas kampung tadi kan. Apa tuh? Berita tadi kan. Nanti cekalan atas sampai Tak ada tuh dengan mati dari hujan ya kan.
1: Oh, kencang berarti hujannya ya, Pak ya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Putar
3: lagu sih aku. Nah, bodoh.
1: Adalah hilang dikit berdebu, tidak?
3: Sore itu hujan juga. Kemarin, malam tadi.
1: Banyak dapatnya, Pak, tuh.
3: Malam tadi hujan dari jam habis kita sampai jam 1 hujan.
1: Oh, alhamdulillah, Nian. Berarti cuma di kota Jambi inilah yang pekat, dak ya?
3: Sudah start setengah jam lah hujan udah tadi kan. Ini
1: lah berhenti gitu kan. Iya, yeah, alhamdulillah. Nah,
3: hari ini wak dari nyiram sore pagi ini kan.
1: Alhamdulillah ada wak ya.
3: Hari nyiram. Nyiram.
1: Wak udah kan.
3: Kaila apa? Kaila yang di perempat kemarin ya?
1: Betul.
2: Iya, Kaila nih.
3: Kaila, jadinya tuh kan nama Kaila kan.
2: Siap. Emang agak pasaran nama Kaila, Wak.
1: Agak pasaran.
3: Nama ini kan dengar di perempat, ada sama Pina kan.
2: Iya.
3: Saya dengar kemarin itu. Saya ini dapat masuk perempat kurang bersih siaran radionya di sini kan.
1: Iya, Wak.
3: Bersih itu kan. Ada bisa didengar kayak alam hujan dalam pesawat itu.
1: Iya.
3: Di Bel Moro Jambi.
1: Siap.
3: Lagu di Parman.
1: Iya, ada beberapa lagu nih, Wak. Ada seperti dari After, Selamat Untukmu dari Katara, Aisyah dari Malika, Dengarlah Sayang dari Winner, Ego dari Padi Ribon, dan Terima Kasih Cinta dari Afgan.
3: Yang nomor 3 tadi apa tadi?
1: Aisyah. Aisyah, kau pergi ke kota. Bukan itu kayaknya. Salam lah, Pak. Untuk siapa, Pak?
3: Salam untuk Apo Dirman sama Naila. Naila.
1: Kaila.
3: Naila. Kita namain sini nama Kaila juga. Nama Naila, Kaila. Salam untuk Naila. Salam balik hati-hati ya. Balik jauh, Pak. Simpang Rimbo, emang apa mandalo balik ini?
2: Kaila ke Kota Baru.
1: Kota Baru.
3: Kota Baru ya, mau mantel lah deh.
2: Tidak sih, tapi semoga be, tidak kena hujan lah kakek.
1: Amin, semoga. Soalnya mendung nih.
3: Itu gelap loh, no, daerah Jambi nampak itu gelap.
1: Nah, itulah tuh. Ada lagi?
3: Dan saya bawa bau asap.
1: Iya.
3: Salam tu apa tadi ya? Bunda apa Wati tadi ya sudah ketemu orang meninggal kemarin kan?
1: Oh yang mana tuh Wak?
3: Yang katanya dia sempat kemuti orang
1: meninggal. Oh iya betul bapak-bapak itu ya?
3: Ya tidak tahu tanya dia lewat dia ada bau-bau.
1: Betul kan? iya. Udah kebauan baru ditemukan.
3: Iya tak apa hari dia kalau bau.
1: Iya. Betul. Ya lagi?
3: Salam-salam tu Umar apa Umar Bakung tadi ya. Tadi nak meremang-meremang dalam hujan suara tadi kan. Dengar hujan bisanya.
1: Iya.
3: Salam Bu Anita apa yang angin sama Ngijal ya. Monelli sama Anita bisanya Roman. Sama siapa Putra Banten. Lagi itu joget nyanyi ya Putra Banten tu. Tidak ada organ. Ada acara hari Kamis.
1: Mantap.
3: Ya, Jambi kan acara hari Minggu Sabtu biasanya kan. Mungkin urut kelahiran mencari Kamis kan. Acara ini. Salam semua lah. Jerman ya.
1: Siap Pak.
3: Tunggu jalurnya Kaila.
2: Iya.
3: Bagi acara. Pandangnya nolek. Kanan oleh lurus nih kan. Tumpur ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut ya Kaila.
2: Lanjut Bang Dirman.
1: Siapa yang mau gabung nih pokoknya tuh di line telepon atau di WA ya. Yang enggak bisa nelpon di WA. Nanti kita bacakan. Selamat siang Bang Ijan.
4: Selamat siang. Irman dan Kaila, Kais dan Laila.
1: Iya.
2: Siang Bang
1: Ijan. Kasian Kais. Bagai orang gila.
4: Karena si Dirman yang selalu merayunya.
1: Tapi lah kenal dengan apa Kaila nih Bang?
4: Hah?
1: Lah kenal dengan Kaila?
4: Udah. Di dalam mimpi.
1: Gas Bang calon mantu. Iya.
4: Asik. Iya. Halo Kaila.
2: Halo Bang Ijal.
4: Apa kabar Kaila?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Ijal apa kabar?
4: Alhamdulillah kalau dengar suara Kaila tuh Bang Ijal tuh langsung sehat walafiat lah. Aduh.
1: Kok malah ayahnya yang ngerayu ya?
4: Anaknya belum profesional.
1: Kursus dulu lah kalau begitu bilang.
4: Iya, harus niru ayahnya.
1: Tapi Bang ini di sini makin mendung di sana kayak mana Bang?
4: Tadi sempat tiruin lebat sebentar, sekali lewat Bedirman, lebat, hilang lagi.
1: Mengejutkan itu namanya.
4: Iya, kayak hujan buatan kayak gitu.
1: Tapi memang ini ada informasi terbaru tadi, apa namanya modifikasi cuaca?
4: Iya, modifikasi selama 4 hari kalau
1: betul.
4: Salah, tanggal 1 sampai tanggal 4.
1: Itu. Nah, hebat abang gitu.
4: Gitu, ini update terus.
2: Update abang ini.
1: Ya iyalah beliau ini memang justru update tentang apa namanya bahan-bahan pokok. Coba tanya beliau sekarang. Cabai mahal kan Bang?
4: Tanya lah Bang Ijal nih Kaila.
1: Iya. Yeah.
4: Bang Ijal di mana gitu.
1: Iya, iya pula dak yo dak dunia dia mau nanya-nanya nanya-nanya.
4: Iya, pada kepingin yang ditanya sama Kaila.
2: Sudah tahu.
1: Di mana?
2: Di pasar Angsa 2.
1: Nah,
2: tahu Kaila.
4: Tahu iya, Kaila di iya.
1: Walaupun Kaila dak apa nama dak tiap hari masak pakai cabe tanyolah harga cabe sekarang.
2: Iya berapa Bang harga cabe sekarang Bang?
4: Kagak lah Bang Ijal kirim
2: kirim cabe.
1: Aduh, ini langsung nak beralih gadang ceritanya.
2: Aduh.
4: Iya, Kaila aslinya orang mana ya?
2: Kaila, ayah Kaila tuh orang Medan, orang Batak, ibu Kaila orang Jawa. Tapi Kaila lahir di Jambi nih lah Bang, dari...
1: Jadi bisa lo bersatu padu.
4: Jambi ke lah ya. Blasteran ya?
1: Blasteran.
2: Blasteran Jambi.
1: Saya kalau ngomong blasteran, saya tersinggung jadinya Bang.
4: Iya.
1: Saya kan blasteran Arab Bang.
2: Arab maklum.
4: Arab sama kumpe ya.
1: Iya, iya. Ada beberapa lagu nih Bang, udah di format pengen dengar
4: yang mana nih? Ya lagunya ikutan aja lah ya, soalnya mau sudah mau balik nih.
1: Oh iyalah Bang, hati-hati Bes.
4: Salam lah Bang. Salamnya buat semua-semua Be ya. Ya, terkhususnya buat Kaila, buat Deman, gak usah lah ya. Bisa, oke, terima bisa. Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ijal. Kita lanjutkan dulu nih, dengar lagu-lagu yang udah diminta ya Kaila ya.
2: Iya Bang.
1: Yang mau gabung?
2: Masih bisa di line telepon di 08 11 6707 8850. Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: di mana-mana.
1: Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual.
0: Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi, selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sporting, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Pendengar untuk Jambi siang ini, lagu pop Indonesia yang mau bergabung ini sepertinya sesi terakhir aja ya Kayla ya. Biar nanti yang minta lagu itu keputar semua. Bagaimana di luar sana, apakah ada tanda-tanda yang udah hujan duluan karena cuaca makin gelap? Anda yang dalam perjalanan harus hati-hati di jalan, pendengar, menggunakan roda 2 atau roda 4. Terus juga selalu menggunakan masker. Kita lanjut ke line telepon di 08 11 6707 8850. Kalau tak sempat nelpon di WA juga boleh. Cuma kalau menunggu seperti ini, biasanya mereka ini pada terganggu gak hujan nih Kayla. Hujan gak bisa monitor soalnya.
1: Iya, udah gelap nih Bang Firman.
0: Iya, ini untuk teman-teman kita juga mungkin yang mau absen. Biasanya absen itu jam-jam segini nih. Mau absen nanti karena ada jadwal malam, jadi harus hati-hati. Cuaca juga gak nentu kan saat ini, ada kadang panasnya tapi mendungnya kebanyakan ini. Untuk Anda pendengar juga sembari menunggu yang mau bergabung, Kayla, kita ada informasi nih mengenai Puan tegaskan proses persetujuan Suyudi tidak terburu-buru. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Presiden proses persetujuan Komisaris Jenderal Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri berlangsung singkat. Menurut dia ini karena Komisi 3 DPR tidak menemukan persoalan saat uji kelayakan dan kepatutan. Puan menambahkan Komisi 3 DPR telah menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum hasilnya dibawa ke rapat paripurna. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, ini menjadi dasar DPR menetapkan Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo. Dan lebih lengkap untuk informasi, Puan tegaskan proses persetujuan Suyudi tidak terburu-buru. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. Dan seperti kita dengar dulu lagunya, Kayla ya.
1: Iya,
0: yang mau bergabung masih ada waktu di line telepon.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat aja sih.
3: Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Adapun warna yang digunakan pada lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna lampu lalu lintas memiliki makna dan tujuan tertentu untuk mengatur keadaan lalu lintas di persimpangan jalan. Kombinasi warna merah, kuning, dan hijau ini membantu untuk mengatur lalu lintas agar lebih efisien dan memberikan arahan yang jelas kepada pengendara di persimpangan jalan. Adapun arti dari warna lampu lalu lintas adalah warna merah memberikan tanda bahwa pengendara harus berhenti atau menghentikan kendaraannya. Warna kuning merupakan peringatan atau tanda persiapan pengendara untuk berhenti dan berhati-hati. Warna hijau memberikan tanda untuk melanjutkan perjalanan pengendara setelah berhenti di lampu merah.

0: Perkara ini sesi terakhir untuk Anda yang ingin bergabung, lain telepon 0811-607-8850. Jika masih ada ya, Kayla.
1: Iya, Bang.
0: Kalau ada, kalau tak ada kita tutup. Iya, karena mungkin di luar sana banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendengar kita, atau mungkin ada gangguan juga. Ya, harapannya ini bukan gangguan dari sinyal kita ya. Karena memang kalau di beberapa stasiun relay itu ada yang kadang terkadang gangguan, apalagi stasiun relaynya yang mungkin sering angin kencang di seputaran Bangko. Terus ada yang mungkin di sana yang terkena hujan di daerah Bungo, Sarolangun maupun di Tungkal Ilir. Dan untuk yang sudah bergabung tadi, terima kasih. Ada beberapa orang yang sudah gabung di line telepon. Sepertinya kita tutup dulu untuk rekas lagu pop Indonesia di siang hari ini ya, Kayla.
1: Iya, Bang.
0: Iya, saya Adirman pamit undur diri.
1: Saya Kayla Manda pamit undur diri.
0: Dan kami harap tetap di 88,5 MHz, masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti Beranda Stacita Berjaringan untuk mengikuti siaran langsung ke RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi.
1: Pun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis. Jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor, meskipun banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
2: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
2: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku Ketua dan Anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh kepada orang-orang sosial media.
3: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam teman cerita anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak, karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi, walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
3: yang
4: salah.
3: Jadi hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu, ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Okay. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPPA Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTD PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigo pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigo.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita yang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
2: Nah,
1: benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian, dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita. Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khoirunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
1: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Kanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
3: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Iya. hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Deddy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz dan nanti di formasi 16 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan bersama mengikuti siaran Warta Belajar Sumba Berjaringan untuk edisi hari ini ya, di hari perdana di bulan Oktober, di 1 Oktober 2026.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sunarni. Inilah berita Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Kapolres Muaranim AKBP Hendri Syaputra mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh persatuan bangsa. Di Polres Muara Enim, upacara peringatan dipimpin langsung Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra. Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, persatuan dan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dapat terus diperkuat.
2: Sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan Indonesia yang berjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi ruang negara kesatuan dari Indonesia.
1: Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara juga perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait Hari Kesaktian Pancasila yang dihimpun reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Saya Zaskia, menurut saya Hari Kesaktian Pancasila masih penting diperingati karena menjadi pengingat bagi kita tentang sejarah bangsa dan pentingnya menjaga persatuan, terutama bagi generasi muda. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan

0: kesempatan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Saya Laras, menurut saya peringatan Hari Kesaktian Pancasila boleh dilakukan, tetapi jangan hanya sebatas upacara atau kegiatan seremonial saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat lebih menarik bagi generasi muda.
2: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, terkait Hari Kesaktian Pancasila.
1: Dengar, saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Bapak Amidi, terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
2: Ya, Pak Amidi, bisa dijelaskan seperti apa Pak memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini, Pak?
3: Hari Kesaktian Pancasila ini kita memaknainya bahwa sampai saat ini Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan, karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut saya, kita harus bisa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dimulai dari mana? Dimulainya tentu dari keluarga, dari rumah tangga kita sendiri, dari keluarga, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Karena kita tidak bisa menyalahkan generasi muda saat ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita, generasi-generasi yang pernah mengalami beberapa masa. Apalagi generasi seumuran saya mungkin, dan banyak orang yang seumurannya menyatakan, sering menyebutkan bahwa senakal-nakal anak zaman dulu, sebelum azan maghrib sudah di rumah. Selalu itu yang diomongkan. Tapi mereka yang dulu, yang sebelum maghrib sudah di rumah, itu sudah menjadi orang tua. Yang sekarang anaknya justru maghrib sudah, maghrib masih berkeliaran di luar. Dulu kita dengan bangga menyebutkan bahwa seandainya kita dimarahin guru di sekolah, kita tidak melapor ke orang tua karena takut mendapat cuman tambahan dari orang tua. Sekarang guru menindak sedikit langsung melapor ke aparat hukum. Siapa yang melapor ke aparat hukum? Ya anak-anak yang dulu lah takut melaporkan pada orang tua. Berarti pergeserannya itu tidak hanya di generasi muda, termasuk juga ke generasi-generasi orang tuanya. Akan kembali juga kepada generasi-generasi yang menurut saya generasi milenial. Kalau sekarang kepada adik-adik itu, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan kesaktian Pancasila ini, kita menjadikan momentum mengenang jasa para pahlawan revolusi dengan gagah beraninya mereka dengan mengorbankan dirinya untuk menjaga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Itu perlu kita doakan, semoga jasa arwah para pahlawan kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya sekarang ideologi Pancasila tantangan terbesar itu sudah teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini. Sekarang kita, bahasa saya itu, dunia sudah ada dalam genggaman dengan ada smartphone. Saya rasa tidak ada lagi warga negara kita, rakyat kita yang tidak melek dengan smartphone. Nah ini kalau tidak bijak menggunakannya, smartphone ini bisa berdampak kepada pemahaman ideologi itu sendiri. Apabila tidak dibentengi, pemahaman-pemahaman dari ideologi yang bertentangan itu mudah sekali masuk, apalagi paham-paham yang ini kan radikal. Seharusnya kita berkaca kepada apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita, secara tidak langsung itu ada nilai-nilai Pancasilanya.
1: Baik, terakhir Pak, imbauan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat, terutama generasi muda, seperti apa Pak?
3: Imbauan saya untuk masyarakat, terutama untuk orang tua, jangan pernah berhenti, jangan juga menganggap ini hal yang sepele. Kita perlu memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila, karena generasi muda ini tergantung siapa yang mengarah. Dan untuk adik-adik generasi muda, jangan berhenti belajar secara mandiri. Jadi jangan hanya menunggu, kalau misalnya Anda merasa kurang mendapat pemahaman secara langsung, silakan secara mandiri. Dan sekali lagi, benteng yang paling kuat itu adalah di keluarga.

0: Dari Jambi kita menuju SPY kanan.
1: Wai besai rek wai untu, mula jadi wai kanan.
0: Polsek Buai Bahuga mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan aktif di sekolah dan lingkungan sosial agar generasi muda tumbuh dengan jiwa nasionalisme tinggi. Laporan disampaikan reporter Rio Tanjung.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan bahwa Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah bahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat.
2: Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Juliantoro, RISP Belitung, melaporkan.
1: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Ini kekurangan tekanan air.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat ini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.
1: Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita, karena kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Jadi kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang.
2: Ia juga menghimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air di rumah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi pelayanan semakin terbatas. Munandar mengatakan, PDAM juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu, pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara kondisi sumber air baku saat ini terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Laporan Debi Nirwandi dari Sungai Liat.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9 miliar 500.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel, M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi, tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung. Dengan penerima terbanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima, serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9 miliar 540 juta rupiah. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Biro KESRA akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
2: Lebih lanjut, Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi secara ketat melalui monitoring langsung oleh Biro KESRA serta audit dari Inspektorat Provinsi Babel. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Muhammad Desmond.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan. UPTD PPA Kabupaten Kaur Sasar Sekolah matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto, RRI Bintuhan.
3: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yestewan, mengonfirmasi langsung rencana strategis tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
4: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apa ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
3: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu Pendeta Minggus Dila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus ditegakkan. Dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggus Dila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sunan undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
1: Acak!

0: Hekila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Kita kembali bersama di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Saya akan hadir untuk Anda, menghadirkan juga informasi-informasi kesehatan ya, untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua, dan juga untuk yang sedang menjalankan rutinitasnya sambil mendengarkan program 1 Radio Jambi. Selamat berjumpa kembali untuk Anda dan saya ucapkan terima kasih. Dan untuk Anda semua pendengar, siapa yang kalau sudah sibuk ya untuk pola makan yang dijalani ini asal-asalan. Nah, berikut ini akan coba saya hadirkan cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan. Pendengar, kesibukan bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari ini sering membuat seseorang mengabaikan kebutuhan gizi. Padahal, pola makan seimbang membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas harian. Dan dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, gizi seimbang ini mencakup beragam zat gizi sesuai kebutuhan tubuh. Dan penerapannya juga memperhatikan jenis makanan, kemudian jumlah porsi, dan jadwal makan yang teratur. Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku dengan setengah piring berisi sayur dan buah. Sementara itu, setengah bagian lainnya diisi makanan pokok dan juga lauk pauk. Ya, agar lebih praktis, seseorang dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas harian. Jadi pendengar, perencanaan ini membantu untuk menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Dan menyiapkan bekal dari rumah juga dapat membantu menjaga keseimbangan menu harian. Jadi pilih makanan pokok, sumber protein, sayuran, dan buah agar bekal mencakup kelompok pangan yang beragam. Kemenkes juga menjelaskan bahwa masyarakat ya dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan setempat. Karena sumber protein juga perlu hadir dalam menu sehari-hari kita untuk melengkapi kebutuhan gizi. Dan dilansir dari laman WHO, pola makan sehat ini mencakup konsumsi beragam sayuran, kemudian buah, kacang-kacangan ya dan juga biji-bijian utuh. Jadi jenis-jenis makanan ini membantu melengkapi asupan vitamin, mineral dan juga serat. Jadi pendengar, selain mengatur makanan, seseorang perlu membiasakan diri minum air putih yang cukup sepanjang hari. Membawa botol minum sendiri dapat membantu mengingat kebutuhan cairan saat bekerja atau bepergian. Jadi pola makan seimbang perlu juga berjalan bersama kebiasaan hidup sehat lainnya. Nah, di sini Kemenkes juga menganjurkan aktivitas fisik rutin, kemudian menjaga berat badan dan menerapkan kebersihan sebelum makan. Nah, itu dia satu informasi di awal perjumpaan yang saya hadirkan untuk Anda, yang mana cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan. Penting ya untuk kita, jangan lupa.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

Kita masih bersama di FM 88,5 MHz. Pendengar Sanana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas dan selamat bersantai bersama keluarga yang sedang bersantai, yang lagi kumpul ya, atau yang saat ini sedang di perjalanan tapi tetap setia mendengarkan Pro Satria di Jambi. Dan saya juga mau menyapa untuk petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo, Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir di kebersamaan kita hari ini. Bagaimana kabarnya? Kita berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk yang sedang sakit kita doakan bersama-sama ya, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kali ini untuk informasi yang akan coba saya hadirkan, bagaimana kita menjaga porsi makan. Nah, yang biasanya tuh makannya tuh gak mengingat lagi, pokoknya tuh asal makan aja, porsinya mau banyak atau sedikit. Nah, ini harus kita perhatikan juga, menjaga porsi makan. Ya, kita akan berbicara tentang satu hal yang setiap hari kita lakukan, yaitu makan. Nah, makan bukan hanya soal kenyang, pendengar. Apa yang kita makan, kemudian berapa banyak yang kita makan, dan bagaimana makanan tersebut diolah juga penting untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Jadi, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai adalah menjaga porsi makan. Terkadang, karena makanan terlihat enak, kita mengambil porsi terlalu banyak. Padahal tubuh memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda. Karena itu biasakan mengambil makanan secukupnya dan berhenti makan ketika sudah merasa cukup. Ya, kita juga bisa memperhatikan isi piring kita sendiri, dilihat-lihat gitu ya. Jangan hanya memenuhi piring dengan nasi atau sumber karbohidrat lainnya. Jadi lengkapi dengan sayuran, lauk sebagai sumber protein seperti ikan, kemudian telur, ayam, lalu tahu, dan juga tempe serta buah sebagai pelengkap. Nah, dengan begitu makanan yang kita konsumsi menjadi lebih beragam dan juga seimbang.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Pro 1.

ATCB dengan Insya Allah menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan saya masih hadir untuk menemani Anda semua. Dan tadi kita sudah membahas terkait menjaga porsi makan. Dan ada satu lagi kebiasaan yang juga menarik untuk dilakukan, yaitu mengolah makanan sendiri di rumah. Kenapa? Ya karena ketika memasak sendiri, kita bisa memilih bahan makanan yang digunakan dan menentukan cara memasaknya. Kita bisa menggunakan bahan yang segar, mengatur penggunaan minyak, kemudian garam dan gula, serta menentukan sendiri ukuran porsinya. Tidak perlu makanan yang mahal atau resep yang rumit ya. Ternyata ikan bisa dibakar atau dikukus, kemudian sayuran bisa dibuat menjadi sup atau ditumis dengan minyak secukupnya. Tahu dan tempe juga bisa menjadi pilihan lauk yang sederhana. Karena masakan rumahan yang sederhana pun ini bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat apabila dikonsumsi dengan porsi yang sesuai dan juga beragam. Nah, pendengar, hidup sehat sebenarnya tidak harus dimulai dengan perubahan besar ya. Kita bisa memulainya dari dapur dan meja makan. Nah, jadi mulai dengan membiasakan memasak makanan sendiri, mulai memperhatikan ukuran porsi, kemudian mulai menambahkan sayur dan buah dalam menu sehari-hari, dan jangan lupa cukup minum air putih serta tetap aktif bergerak. Dan yang paling penting adalah melakukannya secara konsisten. Jadi mulai hari ini, yuk kita lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan kesukaan kita ya, tetapi nikmatilah dengan porsi yang wajar dan juga seimbang. Ya, makan secukupnya, pilih makanan yang beragam dan biasakan mengolah makanan sendiri. Karena hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Nana pamit undur, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah menemani Nana dan juga RRI tentunya di FM 88,5 MHz. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga porsi makan, pilih makanan dengan bijak, dan sayangi tubuh kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.

Baik, pendengar untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan tarhim, beduk, dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
0: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
0: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila

0: kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
3: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
5: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
4: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
6: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
7: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pi tambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
7: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
9: Ya.
7: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
9: Ya.
7: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
9: Ya.
7: Gitu ya?
9: Ya.
7: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
8: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
10: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
11: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
8: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
9: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
13: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwujud Angkatan Laut Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data Kementerian Kehutanan.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
14: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih saja.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
16: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, Artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
15: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
17: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
18: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
17: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini, padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
18: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
19: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
18: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih. Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itilolif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi malam ini untuk edisi 1 Oktober 2026 harus saya tuntaskan. Saya juga harus undur diri menemani Anda semua. Nanti ada Adi Putra yang akan menemani Anda semua di sesi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seolah terhempas dalam gelombang hitam pekat, menyusuri gelapnya lorong kehidupan dengan penuh kesedihan dan derayan air mata. Semua mata memandangku sinis. Tak ada rasa persahabatan, apalagi persaudaraan yang menjadi ciri khas warga. Mereka menjauh dari derap langkah kehidupan kami, mengucilkan aku sekeluarga, menjuluki aku anak koruptor. Pemiskin mereka, penyengsara mereka dan keluarganya yang hidup di alam kaya raya. Dengan bermodalkan tongkat dan kayu saja, mereka bisa hidup sebagaimana lirik lagu band legendaris Kus Plus. Aku tak mengerti, sama sekali tak mengerti.

0: masuk ke tabungan bank tiap bulannya dari produk usaha orang tua yang dijalankannya. Ayah, aku tak habis pikir. Uang ayah kan sudah banyak dari usaha.
1: Iya, terus ada apa?
0: Kenapa ayah tidak membelanjakan uang itu untuk kemaslahatan orang banyak?
1: Oh, anak ayah sudah pintar bicara. Lalu untuk apa?
0: Ya, paling tidak untuk membangun pusat-pusat pelatihan anak-anak muda untuk di kota ini. Biar mereka pintar dan cerdas sebagai aset masa depan bangsa. Lagi pula, uang sebanyak itu kan tidak dibawa mati ya.
1: Kamu terlalu banyak membaca buku, nak.
0: Bukankah dengan membaca buku, cakrawala berpikir kita jadi luas ya?
1: Kamu belum tahu kehidupan yang sebenarnya, nak. Kamu masih mahasiswa. Ayah dulu saat masih kuliah juga berpikir sama seperti kamu, idealis.
0: Jabatan yang ayah sandang adalah posisi tertinggi di lembaga tempat ayah mengabdi. Dan ini merupakan prestasi dedikasi ayah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
1: Membangun sistem yang kuat dalam sebuah kerjaan itu, nak, dibutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder. Dan kamu juga bisa. Di satu saat, kamu paham, kamu juga akan menemukan jawabannya.
0: Aku tidak meragukan kemampuan ayahku ketika menduduki posisi terhormat di tempat kerjanya. Tapi yang aku ragukan, ketika jabatan yang disandangnya, ayahku tidak amanah. Ternyata ayahku kini harus menerima stigma sebagai koruptor. Semua orang menjulukinya demikian. Dengan nada suara garang berbalut wajah penuh tatapan kebencian. Saat pengadilan telah memutuskan ayahku bersalah karena mengkorupsi dana rumah sakit. Teman-teman kuliahku dan orang sekitarnya marah dan benci terhadap apa yang telah dilakukan ayahku. Aku sangat malu ketika teman-teman kampus yang mengata-ngataiku.
2: Oh, ternyata ayahmu orang jahat ya? Jahat sekali. Kami kecewa denganmu.
3: Betul sekali, kawan. Kami tidak mau lagi bersahabat dengan kamu, anak koruptor.
0: Aku hanya terdiam, tak menjawab, dan membisu saat teman-teman menghujatku. Karena aku telah memperalat mereka untuk ikut demo besar anti korupsi di halaman kantor. Ternyata ayahku sendiri seorang koruptor. Keheningan siang itu membuat aku sangat terpojok dengan makian mereka. Sementara cahaya matahari yang terik siang itu seolah menamparku dengan cahayanya, membuat wajahku memerah, seolah hendak membakar seluruh tubuhku yang lesu. Kini aku sadar bahwa apa yang kukatakan harusnya kupikirkan. Ya, beginilah, benar kata pepatah, pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Iya, kalau kita berbicara komunitas, ini adalah wadah sosial sama individu dan juga dengan minat visi serupa berkumpul untuk saling mendukung, berbagi ilmu dan juga berkembang bersama. Dan tentunya komunitas ini sebagai ruang bertumbuh, komunitas memberikan berbagai manfaat nyata bagi anggotanya. Dan juga ruang aman, safe space untuk tempat berekspresi, berbagi cerita, dan juga didengarkan tanpa rasa takut dihakimi. Dan juga pengembangan diri sarana memperluas wawasan, mengasah keterampilan baru, dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Dan juga proses pembelajaran, berbicara, dan juga mengasah otak juga untuk kemampuan apa di dalam komunitas tersebut. Karena dengan kita belajar komunitas, kita belajar mandiri, kita belajar berekspresi, dan banyak hal yang bisa kita dapati dari komunitas tersebut. Dan juga dari komunitas kita belajar tentang latihan kepemimpinan. Nah, dari latihan kepemimpinan ini juga akan mengasah kita untuk di lingkungan masyarakat.

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, apakah juga Anda mengikuti komunitas atau juga berdiri sendiri? Ada memang kita harus mampu menciptakan organisasi tersendiri dalam komunitas tersebut, dan kita merekrut orang untuk bergabung juga untuk komunitas dan juga mengasah kemampuan kita di sana.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, komunitas terbagi menjadi beberapa jenis utama berdasarkan lokasi, minat, tujuan, dan juga media interaksi. Nah, komunitas berdasarkan lokasi atau geografis, ini komunitas pedesaan, kelompok yang hidup di daerah, desa dengan ikatan kekeluargaan yang erat, dan juga pengaruh tradisi yang kuat dan umumnya bergantung pada alam, seperti ya petani atau juga peternak. Jadi dalam komunitas tersebut juga, ya kalau di pedesaan banyak sekali komunitas-komunitas, misalnya komunitas pertanian, perkebunan, peternakan, atau juga lain sebagainya. Nah, berbeda dengan komunitas perkotaan, kelompok di area perkotaan yang hidupnya lebih rasional, mandiri, dan juga beragam dengan interaksi yang sering kali didasarkan pada kepentingan atau juga profesi tertentu. Dan juga ada komunitas berdasarkan minat dan juga hobi. Ini klub hobi, perkumpulan orang-orang yang memiliki kesukaan atau kegiatan kreatif yang sama, seperti klub fotografi, pencinta tanaman, juga kelompok merajut. Ada juga komunitas mancing juga, gitu ya. Atau juga komunitas-komunitas lainnya. Kalau Bang Adi, komunitas sampah, gitu ya. Jadi kalau mau bergabung, silakan bersama Bang Adi, gitu ya, untuk membuat sampah itu memiliki nilai ekonomis. Karena Bang Adi percaya bahwa sampah itu adalah tambang emas di tengah kota yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi ketika kita bisa membuat sesuatu dari apapun, ada juga komunitas kayu gitu ya, akar kayu, atau juga komunitas kayu rendam yang sudah lama terendam, dibuat kerajinan dan sebagainya. Dan tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain hobi yang bisa dikembangkan, dan hobi tersebut juga bisa mendapatkan uang atau cuan gitu ya. Nah, sedangkan komunitas berdasarkan profesi atau ekonomi, komunitas praktik gitu, community of perfect gitu ya, berkumpulan para profesional, praktisi atau juga pekerja di bidang yang sama untuk berbagi ilmu dan juga memperdalam keahlian. Ada juga komunitas ekonomi, kelompok yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi atau juga bisnis, seperti asosiasi pedagang atau juga pelaku UMKM. Jadi komunitas-komunitas ini banyak sekali gitu ya, bergabungan tentang UMKM, tentang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan kesehatan. Jadi bergantung apa yang kamu ingin buat gitu tentang komunitas. Komunitas virtual atau juga daring, forum dan media sosial, kelompok yang berinteraksi sepenuhnya secara digital atau melalui internet, media sosial atau juga aplikasi pesan tanpa harus bertatap muka secara langsung, seperti grup diskusi online atau juga gaming community.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 ini di Marubuko 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggalilir 99,0 MHz. Baik pendengar di manapun Anda berada. Ya, komunitas sebagai ruang bertumbuh. Dan untuk ruang tumbuh komunitas, tentunya sistem kerja komunitas adalah pola interaksi dan juga pengorganisasian yang digerakkan oleh tujuan bersama, kepercayaan, dan nilai yang dianut oleh para anggotanya. Secara umum, sistem kerja sebuah komunitas berjalan melalui tahapan dan juga pilar, dan visi dan misi tujuan bersama. Menentukan arah dan juga alasan mengapa komunitas tersebut dibentuk, misalnya hobi, belajar, atau juga aksi sosial, dan juga penyelarasan harapan setiap anggota agar bergerak ke arah yang sama. Dan juga memiliki struktur dan juga peran, memiliki koordinator atau juga pengurus inti seperti ketua, admin, atau juga community manager untuk memimpin jalannya aktivitas. Serta juga membagi peran secara fleksibel, di mana anggota juga diberi ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Komunikasi dan saluran penghubung, ini juga pemampatan sarana komunikasi digital seperti grup WhatsApp, Telegram, atau juga forum khusus untuk berinteraksi. Serta menggunakan fitur pengumuman agar informasi penting dari pengurus bisa sampai ke seluruh anggota dengan cepat. Serta aktivitas dan juga ritual rutin. Nah, mengadakan kegiatan berkala secara konsisten seperti diskusi, workshop, kopi darat, atau juga pertemuan daring atau via Zoom. Membangun tradisi atau juga program pendampingan, mentorship, agar anggota baru merasa didukung dan juga cepat beradaptasi. Serta juga melakukan evaluasi dan juga timbal balik, ini secara rutin meminta masukan dari anggota guna memperbaiki kualitas kegiatan, serta mengelola konflik dan juga menjaga kearifan lewat pendekatan yang partisipasi. Ya, dan juga dalam komunitas proses kepercayaan yang harus ditanamkan dan juga saling menghargai satu dengan yang lainnya, komunikasi yang baik itu yang sangat penting untuk menjaga komunitas itu agar tetap berlangsung dan juga menjadi komunitas yang tentunya bisa bertumbuh dan berkembang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

Baik pendengar di mana pun anda berada, kembali bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tentunya Pak Adi buka line teleponnya di 0811-6707-8850. Iya, malam hari ini Bang Adi akan mengangkat tema ini, kekuatan sejati. Kekuatannya sesungguhnya bukanlah tentang otot yang keras atau juga dominasi atas orang lain, melainkan juga kemampuan untuk menguasai diri, beradaptasi, dan tetap tenang di tengah kesulitan. Ya, intinya adalah pengendalian diri, mampu menahan amarah, memilih merespon masalah dengan kepala dingin. Dan juga ketahanan mental, ini resiliensi gitu ya, kapasitas untuk beradaptasi dan juga bangkit kembali setelah menghadapi trauma, kegagalan, atau juga tekanan hidup. Ya, di teleponnya di 0811-6707-8850, silakan Bang Adi nantikan di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

buat Bang Kadir Cahis, apa kabarnya malam hari ini? Bang Ramlan, Arman, Bang Rudi di Sengeti. Ika, gitu ya, apa kabarnya juga, gitu ya. Dan juga buat Bang JJ, apa kabarnya? Bang Buhori juga, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat, baik selalu. Ibu Aisyah juga, gitu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat, gitu ya.

kekuatan sejati, gitu ya. Konsistensi nilai, tetap memegang teguh prinsip kebaikan dan juga integritas meskipun tidak ada orang yang melihat. Dan juga kerendah hati, menyadari keterbatasan diri dan juga berani meminta maaf atau juga memaafkan orang lain. Nah, itulah kekuatan sesungguhnya. Kekuatan sejati.

0: Ya, kekuatan mental sejati adalah kemampuan untuk melawan dan juga mengatasi keraguan, kekhawatiran, dan juga keadaan. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Ida.
1: Kabar baik dengan diri.
0: Ida, kabar baik dah ya. Hujan tadi dah? Hujan dah tadi ya?
1: Apa?
0: Hujan enggak tadi?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Tapi ada sebagian hujan.
1: Ya, cuma nangis-nangis deh, Bang Adi, gerimis-gerimis sedikit, rintik-rintik.
0: Rintik-rintik gitu ya. Iya, rintik-rintiknya ada. Tadi malam sempat hujan juga gitu kan, Bang Adi pulang dinas tuh hujan gitu.
1: Kayaknya deh, tadi malam bukan, sorenya, sore Rabu, jam 6, jam 6.
0: Jam 6-nya hujan gitu ya. Iya, kalau dia hanya mendung-mendung. Iya.
1: Lumayan lah hujan, tapi kalau tadi tidak ada kebagian, cuma gerimis sedikit.
0: Lumayan lah, walaupun sedikit gitu ya.
1: Jangan hujan mengadi ya?
0: Apaan?
1: Jangan hujan.
0: Ada sebagian hujan, ada gerimis gitu. Kalau malam tadi hujan, siang sore tadi cuma gerimis sedikit aja, berapa tetes rasanya gitu ya.
1: Malam ya, kan kebagian sore.
0: Iya.
1: Sore Rabu, kalau sini enggak kongkot. Kebagian gerimis, kita mau geluduk-geluduk ya.
0: Ya?
1: Apa Bang Ali?
0: Enggak. Halo?
1: Iya Bang Ali.
0: Oh iya. Ida, kalau kamu kekuatan sejati itu gimana dah? Kekuatan yang sesungguhnya. Aku melihat Ida ini kuat, itu tegar gitu ya. Apa yang harus kamu hadapi ketika untuk ya terasa lemah gitu. Ini suatu ujian, tapi kamu melakukan apa?
1: Karena Bang Adi ya.
0: Ibadah, sholat kekuatan, atau bagaimana?
1: Itu sholat lah Bang Adi.
0: Sholat gitu ya. Iya. Mendekatkan kalo diri.
1: Yang udah kan habis di itu. Bapak meninggal itu kan itu. Waduh Bang Adi, kekuatan itu kan. Di sholat ke lah Bang Adi.
0: Iya, kadang kan kita diuji juga dengan hal-hal lainnya. Tapi apa sih yang harus dihadapi? Kadang kita harus menghadapinya dengan ketegaran gitu kan, dengan apa ya, kekuatan yang bagaimana gitu kan,
1: kekuatannya itulah sholat lah Bang Adi.
0: Iya ya,
1: Harus itu ada, tapi harus bisa kuat jika itulah
0: kuat,
1: Bang Adi
0: gitu ya. Mengendalikan kuat. Emosi kekuatan mental apalagi juga dan ketenangan gitu kan,
1: apalagi di kadang di orang gitu ya. Bang Adi
0: iya
1: kita
0: sama dengan iya, kita dibully lah, tapi kalau kita kuat untuk dibully ah santai aja lah, nggak peduli lah, yang penting aku yang kerja gitu kan,
1: jangan coba dipikirkan kan.
0: Iya,
1: santai Bang Adi,
0: santai itu, selu gitu ya. Orang mau bilang apa juga terserah gitu kan.
1: Kita kan asal jangan merugikan orang loh Bang Adi.
0: Iyalah,
1: itu orang rugi, kita iya. Itu kan kalau kita omong itu kan biasa lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Cari istilah, tapi kita jangan merugikan orang loh.
0: Iya.
1: Kita nggak ada itu kan nggak apa-apa lah, biarlah orang nggak itu. Ini wali motornya.
0: Hah?
1: Motor tidak dengar loh Bang Adi ngomong berhenti.
0: Oh tadi ada motor gitu ya. Oke deh kalau gitu lagunya sudah Bang Adi sayang, ada Kirana, Sahabat Wanita Yang Kupilih, ada juga Maafkanlah, ada Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Yang apa?
0: Hah?
1: Apa yang tadi Bang Adi?
0: Ada Kirana, Sahabat Wanita Yang Kupilih, ada juga Maafkanlah.
1: Sahabat Bang Adi.
0: Sahabat aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya Bang Adi Selamat Malam Tugas.
0: Oke.
1: Itu Mbak Ika, Mbak Viro, Gunawati.
0: Oke, siap.
1: Mbak Anissa. Itu semua-semuanya Bang Adi ya.
0: Oke, itu semua-semuanya.
1: Adi, terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ida Mora Jambi yang udah gabung juga gitu ya di malam hari ini. Ada Bang Kadir CS, apa kabar malam hari ini?

Dan juga buat Bang Andi Cakrawinata, apa kabar juga malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya. Bang Juli, udah lama gak gabung nih Bang Juli, kemana suaranya gitu ya. Bang Abdullah juga, oh udah hilang nih Bang Abdullah juga gitu ya.

Ya, baik pengadi, mana pun anda berada, tentunya masih bersama di malam hari ini dengan ya suasana kabut asap masih melanda gitu ya. Ya, mudah-mudahan cepat sirna semuanya, kembali pulih seperti biasanya dengan udara sejuk dan juga napas yang lega tentunya.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini di kebersamaan kita di 88,5 MHz. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini gitu ya. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kok gak dengar suaranya?
0: Nih, dengar gak suaranya nih?
1: Baru dengar.
0: Oh, baru dengar. Apa kabar kakakku?
1: Selamat malam, Mas Adi.
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Kakakku, cintaku, negeriku.
1: Lagu apa?
0: Lagu pop.
1: Lagu apa aja?
0: Lagu Maafkanlah, Jatuh Cinta, ada juga Stop Sampai di Sini, ada juga Manusia Biasa, ada juga Ada Cinta, Ada Cerita Kita.
1: Manusia biasa.
0: Manusia biasa. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Hah?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Yang lagi dengerin apa-apa aja.
0: Ah, siap gitu ya.
1: Mas Adi, sehat selalu kita ya.
0: Oke.
1: Suka selalu Mas Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada kakak Butet, kakakku cintaku negeriku gitu ya. Ya ada gabung juga bersama kita di sini kembali. Masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850 di malam hari ini. Ya silakan aja untuk gabung Bang JJ, apa kabarnya juga gitu ya. Bang Bohori juga malam hari ini, udah lama gak gabung juga nih.

Ya, pendengar, kekuatan yang sesungguhnya bukan letak pada fisik yang tangguh, melainkan pada ketahanan mental dan hati yang tetap bangkit setelah dijatuhkan oleh keadaan. Ya, makna kekuatan, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan yang kita miliki, tetapi untuk menemukan kekuatan yang sebenarnya kita miliki. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk melangkah maju, bahkan saat rasa takut mencoba menghentikanmu. Kegagalan adalah kesempatan untuk mengenal kekuatan dirimu yang sebenarnya. Jadikan ia pijakan, bukan penghalang. Dan juga keteguhan di masa sulit. Luka hari ini akan menjadi kekuatan esok hari. Hidup selalu memberi jalan bagi mereka yang mau bertahan. Kekuatan yang hebat lahir dari cobaan yang berat. Ketenangan jiwa adalah bukti bahwa kamu telah menang atas keadaan. Dan juga buat Anita gitu ya, apa kabar malam hari ini? Setiawan juga udah lama Setiawan gak gabung gitu ya, kemana suaranya Wan? Ya, jangan minta beban yang lebih ringan, tetapi mintalah pundak yang lebih kuat untuk memikulnya.

0: Ya, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan juga hambatan, membuat kita merasa lemah dan ingin menyerah. Namun penting bagi kita untuk selalu memotivasi diri sendiri agar bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala hal. Ketika merasa lelah dan juga putus asa, kekuatan untuk diri sendiri dapat mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari dalam hati dan pikiran kita. Kekuatan untuk diri sendiri dapat menjadi pengingat bahwa kita memiliki kendali atas keputusan dan tindakan kita. Serta dengan membiasakan diri untuk menyemangati diri sendiri melalui ya kata-kata yang bisa memberikan motivasi, kita bisa menjadi lebih tegar dan pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan. Ya, saya adalah orang yang kuat dan mampu mengatasi segala tantangan. Setiap rintangan hanyalah ujian untuk menguji kekuatan dan juga ketabahan. Ya, Bang Adi terima. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo. Halo malam. Ya, silakan aja kembali di teleponnya di 0811-6707-8850 gitu ya. Halo, malam.
1: Halo malam, Bang Adi.
0: Halo juga, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Itu yang penting, Bang Adi.
0: Iya, kalau sudah sehat itu, woy, semuanya itu bahagia rasanya gitu ya.
1: Kapan kita nih, malam tadi hujan sebentar, subuh tadi itu malam tadi.
0: Malam tadi pas pulang itu hujan. Bang Adi pulangnya hujan-hujan jam 12 malam tuh.
1: Apa tema kita, Bang Adi?
0: Tema kita ini kekuatan sejati. Pantang menyerah, kalau jatuh tetap bangkit dan semangat untuk apapun itu gitu ya. Kalau Abang sendiri ketika kita terjatuh, apa yang Abang harus lakukan itu? Bangkit kembali atau bagaimana?
1: Harus bangkit kembali, Bang Adi.
0: Harus bangkit lah gitu ya.
1: Apapun itu, kita harus bangkit, kita harus kuat. Mm-hmm. Gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kita tidak boleh kalah. Mm-hmm. Walaupun kita jatuh bangun itu. Mm-hmm. Tapi kita tetap bangkit semangat.
0: Iya, tetap lagi semangat gitu ya.
1: Hidup kita harus bangkit, Bang Adi.
0: Iya.
1: Saya begitu orang yang saya tidak akan menyerah.
0: Tidak akan menyerah gitu, Bang ya. Iya, pantang untuk menyerah gitu ya. Kalau masih bisa ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, kenapa tidak gitu ya.
1: Iya, begitu, Bang Adi.
0: Siap. Oke deh, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan. Maafkanlah, ada Jatuh Cinta, ada juga Stop Sampai di Sini, ada Rock Never This. Ada cinta, ada juga cerita kita.
1: Cerita kita saja.
0: Cerita kita aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih, Bang?
1: Salam pertama buat Bang Adi, salam sehat, salam bahagia selalu, lancar rezekinya panjang umur.
0: Amin.
1: Selalu ramai panal ta'ala. Mm-hmm. Terus, Pak Nika aku yang ternate, kalau yang minta sembah minta sayang, semoga dikabar baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya bersama keluarga, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bercinta, Vero, Ajeng, Vina, Bunda Wati, Bunda Sila, Amarkan, KDCS, Bang Ramban, Putra Banten, Amarkan, Bang Ujang Jembatan Emas, Bang Army, Bang Agus Dibungo, Bang Gigi, Bang Juli. Buat semuanya saja dari aku pejat dirangkul jatuh.
0: Siap.
1: Terima kasih, Bang Adi.
0: Malam juga. Ya, buat pendengar di mana pun Anda berada yang mungkin lagi monitor juga untuk mungkin bisa mengetahui frekuensinya sampai di mana ini kekuatannya juga gitu ya. Karena baru diperbaiki juga nih pemancarnya gitu. Jadi mungkin Anda yang lagi monitor di Batanghari atau juga Moro Jambi gitu ya. Silakan aja gitu ya, untuk gabung bersama. Halo malam. Halo malam.
1: Halo selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik.
1: Hujan di sana Pak Edi?
0: Enggak.
1: Enggak ya, di sini hujan gerimis tadi sebentar sore.
0: Gitu ya.
1: Ya, tapi asap agak tebal nih. Kemarin-kemarin dulu itu udah seminggu tadi kemarin agak tipis.
0: Agak tipis gitu ya. Tenggorokan pun gatal banget sekarang gitu kan.
1: Iya. Kok kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada lagi gitu.
0: Emang ada kebakaran di sana, Bang?
1: Entah di mana kebakaran, enggak ada beritanya, Bang.
0: Enggak ada beritanya gitu ya.
1: Enggak ada beritanya kebakaran. Iya, cuma kok agak tebal rasanya.
0: Betul.
1: Ah gitu. Apa tema malam ini, Pak Adi?
0: Apaan?
1: Apa temanya ini?
0: Temanya kekuatan sejati, kekuatan yang sesungguhnya itu. Kalau Abang sendiri kekuatan sejati ketika ya ada mungkin dibully atau juga lain sebagainya. Kalau Abang sendiri merasa kuat nggak gitu menahannya?
1: Kuat tentang apa nih, Pak Adi?
0: Semua gitu. Misalnya kita di apa ya? Kalau sekarang itu kan orang banyak bully gitu ya, atau bagaimana?
1: Iya
0: gitu.
1: Sebetulnya kita semua ini ya kuat memang Adi. Ya sebetulnya kalau menghadapi apapun, punya cita-cita itu harus kuat.
0: Harus kuat.
1: Gitu ya, ya kita hidup itu jangan lemah lah Bang Adi.
0: Iya. Orang mau bilang apa kalau juga terserah gitu kan? Iya.
1: Kalau kita lemah itu bagaimana Bang Adi? Mau maju? Ya kan kuncinya semua hidup itu kan harus kuat, harus tabah. Ya salah kalau ada gelombang itu seperti laut itu kan ada gelombang juga. Ya harus semua pokoknya harus tabah lah, harus kuat lah. Nanti kalau nggak kuat gimana berarti iman kita itu? Ya gimana iman kita itu yang mengadikan?
0: Betul.
1: Ya kuatan itu kan dari iman. Kalau kita mempunyai apa memikirkan untuk masa depannya tentu harus kuat Bang Adi semua.
0: Iyalah.
1: Iya, hidup ya. Doa ya, kuat itu semuanya harus berdoa ya Bang Adi ya.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Harus jujur, jujur lah Bang Adi. Jujur
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Itu mudah-mudahan dimanapun kita berada akan aman ya Bang Adi.
0: Oke.
1: Lagunya apa nih Bang Adi?
0: Lagunya ada Maafkanlah, Jatuh Cinta, ada Gas Stop Sampai Di Sini, ada Rock Never This, ada juga Ada Cinta.
1: Kayaknya Jatuh Cinta nih Bang Adi.
0: Wah iya.
1: Jatuh Cinta, itu cari indahnya gitu.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Bisa malam ini apa nih Bang Adi enggak?
0: Mudah-mudahan Bang Adi gitu ya.
1: Bang Adi kan kita bisa tambu-tambu.
0: Ay siap gitu ya. Iya.
1: Asik punya Bang Adi pegang ini.
0: Oke.
1: Kita Bang Adi salamnya ya. Untuk Bang Adi ya selamat siaran. Semoga diberi kesehatan selalu sekeluarga. Murah rezeki jalan-jalannya. Moga-moga ada hari Bang Simon pulangnya nanti diberi keselamatan. Amin. Ketemu keluarga tercinta semua Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Untuk semuanya lah ya Bang Adi yang sudah request yang lagi monitor. Pokoknya salamnya dari Bang Simon kompas selalu ya melalui udara ya. Di radio 1 Jambi ini ya. Pokoknya semoga sehat lah semuanya, murah rezekinya. Nah, terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simon yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih bersama Bang Adi nanti kan Anita gitu ya. Di Sungai Toman, apa kabarnya malam hari ini? Bang Juli juga gitu ya. Putra Banten, apa kabarnya malam hari ini? Bang Abdullah gitu ya. Bunda Yani, kemana nih gitu ya. Gabung-gabung kembali.

0: bener ini, habis ditutup.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ayy, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini kan asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kure lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, bakal dinantikan di teleponnya di 08116707850. Ya, hakikat kekuatan sejati, kendalikan emosi, kekuatan mental, ketenangan. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu menahan diri saat marah. Keteguhan hati menghadapi ujian hidup dengan sabar dan ikhlas. Sikap tenang di bawah tekanan menunjukkan kepemimpinan dan jiwa yang matang.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kekuatan dan keberanian bisa membantu bangkit dari keterpurukan. Keadaan yang sulit menimpa bisa membuat seseorang menjadi mudah putus asa. Tak mudah memang untuk bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Diperlukan kesabaran dan juga keikhlasan untuk bisa menghadapinya. Mungkin bagi sebagian orang, susah bisa sabar dan ikhlas. Tetapi kamu perlu mencoba agar bisa keluar dari kesulitan yang menerpa. Jika bisa melakukan hal tersebut, kamu akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk melewati masa sulit. Ya, pendengar Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
1: Halo, malam juga.
0: Halo, malam juga Bang Yoga. Apa kabar malam hari ini?
1: Halo, Bang Adi.
0: Bang Yoga ya?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana di sana Bang Yoga? Hujan, panas, dingin, sejuk?
1: Enggak hujan Bang Adi.
0: Enggak hujan gitu. Udah berapa hari enggak hujan nih?
1: Malam kemarin kayaknya ada hujan.
0: Ada hujan gitu ya.
1: Waktu ngirman siaran itu.
0: Oh gitu ya.
1: Malam kemarin itu satu jam. Mulai 7:30 startnya itu. Hari apa itu?
0: Iya, iya.
1: Setelah hari Rabu.
0: Oke, ini ngetes kemampuan juga nih, kekuatan yang sesungguhnya kita ketika dihadapkan dengan cuaca yang seperti ini gitu ya, kabut asap panas gitu ya, dan kekurangan air juga gitu ya.
1: Ya kalau siang itu di kebun tuh kayaknya itu apa namanya, kayak masih ada asap gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Banyak asap masih juga gitu ya.
1: Tapi gak kayak tempoh-tempoh harinya kayak kemarin gitu.
0: Ada beberapa hari, 3 hari yang lalu, berapa hari yang lalu itu cuaca memang cerah gitu ya, langit pun terang gitu kan setelah hujan melanda gitu. Tapi pun sekarang panas lagi gitu ya.
1: Iya, tempoh hari di Bungo itu kebakaran itu di Jalan Lingkar Bang Adi.
0: Oh iya, Bang Adi lihat ada videonya tuh.
1: Iya, di kebun sawit itu daerah pribadi.
0: Iya. Oke deh.
1: Apa temanya Bang Adi?
0: Temanya kekuatan sejati malam hari ini.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kekuatan yang sesungguhnya itu bagaimana gitu. Rupanya bisa menahan diri, kendali emosi, kekuatan mental, ketenangan. Itu yang bisa membuat kekuatan itu menjadi yang sesungguhnya gitu ya.
1: Ya kalau kita umur-umur udah berlarut ini kayak hampir 50 gitu ya. Kayak dulu.
0: Enggak bisa ya, terlalu emosi gitu kan. Banyak sabar harusnya gitu.
1: Banyak sabar apabila udah banyak ada anak-anak kan.
0: Iya.
1: Kalau dibawa emosi kayak muda-muda dulu ya kacau Bang Adi.
0: Iyalah, tambah kacau dianya gitu ya.
1: Kacau lagi. Kalau dibawa emosi kayak anak muda kacau.
0: Iya.
1: Itu di perangkapnya gitu. Sebab anak-anak muda mana anak muda kita dulu kan pandang tersinggung ya.
0: Woi, iya. Gak bisa diomong keras jadi gitu kan. Tapi sekarang ini ya harus banyak tenang, sabar gitu ya. Ini ujian ya, gitu. Oke deh Bang Yoga, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Rock Never This, ada juga Ada Cinta, ada Sahabat Kecil, Hai Nona, ada Dialova, ada juga Satu Dari Hatiku.
1: Hai Nona itu siapa vokalnya itu?
0: Siapa? Hai Nona. Hai ya. Nona Super Glitch.
1: Minta Hai Nona aja lah.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya. Udah larut juga ya. Semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke, kalau gitu.
1: Mendengar Pro RRI 1 Jambi.
0: Oke, siap.
1: Bang Adi semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Amin. Sehat.
1: Dalam urusan.
0: Oke.
1: Tetap lancar terus.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Yoga yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya gitu ya. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo malam. Halo. Oke, ada Ibu Aisyah tadi ya, yang gabung gitu ya. Namun terputus gitu ya, ada apa gerangan gitu ya. Ya, kembali masih bakal dinantikan. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811 670 7850.

Oke, bakal diterima. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo.

0: Ya, boleh banget diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, malam.
0: Malam juga. Hai, apa kabar Ibu Aisyah?
1: Hai, baik. Bang Adi, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana sebaliknya?
1: Oh, syukurlah. Yang penting kan sehat.
0: Sehat, gitu ya. Iya. Gimana, udah tidur?
1: Ada hujan apa belum di Jambi?
0: Oh, malam tadi hujan sih. Tapi siangnya kabut asap lagi, tebal, panas gitu ya.
1: Kalau di Siko tadi tuh kayaknya nak hujanian tadi. Dapat lah geluduk-geluduk, taunya cuma hujan dikit bae.
0: Dikit bae, yang penting basah-basah bumi dikit jadilah aja deh.
1: Iyalah.
0: Cuman udah tidur kalau Aisyah?
1: Aisyah belum tidur.
0: Belum tidur.
1: Masih main.
0: Oh, macam itu.
1: Orang kan daring, jadinya tidurnya malam.
0: Iya. Ibu Aisyah, dengar radionya melalui apa kok?
1: Radio.
0: Radio biasa lah. Elo, suara ya.
1: Radio apa itu nah? Di salon.
0: Oh gitu, yo. Elo lah siarannya dah.
1: Elok lah, apalagi suara Bang Adi.
0: Ayo. Wah, mantap gitu ya.
1: Iya. Apalagi suara Bang Adi kan tambah lantangnya.
0: Oi, menggema di situ gitu ya rasanya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak macam-macam bukan suara Bang Adi pula saking kemerdunya kan.
0: Ayo. Mirip suara siapa jadinya kalau macam tuh?
1: Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Rock Never Day, ada juga ada Cinta, ada Sahabat Kecil, Dialova, Aku, ada Satu Dari Hatiku.
1: Hai. Kenapa lagi format macam itu?
0: Itulah, awak kok pingin lah. Ya tak, tapi aturan macam itu.
1: Iya.
0: Jadi lagu mana? Dialova ini bagus nih, Unci.
1: Iya, tidak apalah, Dialova.
0: Dialova, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Bang Adi, semoga kabar sehat.
0: Yo.
1: Buat Bang Gigi, buat Bang Bohori, buat Bang Kodir, Bang Agus, buat Bang Ramlan, Bang Kadir, buat Udin, buat Bang Jul, buat Bang Amar, Bang Akbar, buat Putra Banten, buat Bang Ijal, Bang Bujang, terus buat Bang Hamzah.
0: Siap.
1: Buat Mbak Ajeng, Mbak Tero, Mbak Tina, Mbak Ika, buat Mbak Anita, buat Bunda Wati.
0: Ya.
1: Pokoknya buat seluruh pendengar HRI Pro 1 baiklah.
0: Nah, buat galonya.
1: Dapat salam, dapat salam galonya dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat.
0: Oke, siap. Amin ya
1: rabbal alamin. Kena Aisyah. Tak
0: Aisyah. Ada pantun Aisyah.
1: Ada dedaknya tadi nak ngomong sudah tidak.
0: Wah itulah.
1: Iyalah.
0: Pantunnya apa ikan itulah. Ikan lele.
1: Ah pantunnya apa ketemu Om Adi ya?
0: Yo, apa pantunnya?
1: Ah cuma sana.
0: Halo. Pantunnya apa sah?
1: Ubur-ubur ikan lele Om Adi tiang ganteng le.
0: Wah, makasih Aisyah. Ubur-ubur ikan lele. Aisyah cantik le.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ibu Aisyah sama Aisyahnya yang udah gabung juga bersama kita di sini. Gitu ya. Kembali masih bakal dinantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Yo, Bang Adi terima kembali. Ternyata putus gitu ya. Halo malam. Halo malam. Halo. Iya deh. Yo, masih banget dinantikan gitu ya. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, terputus. Entah macam mana. Kelak-kelak lagu anu apanya setnya itu kan hidup, ya tak?
2: Jari kan memang. Apa kabar Wadi?
0: Alhamdulillah baik sehat. Cuma lah Bang Bori baik sehat lah.
2: Alhamdulillah kena batuk dikit bang.
0: Ayo nampak cuaca kok beda. Abang lah pakai masker ya, setiap hari kok.
2: Ayo lah banyak lah sibuk pula kabut bang.
0: Ayo ayik macam mana kok kering?
2: Ayo.
0: Awak mati hidup air PDAM tu aso eh.
2: PDAM tu dari mana ngambil? Batanghari yo.
0: Iyo, Batanghari itulah. Awak bertampung lah dengan apa ember, baskom, mana yang ketemu tempat-tempat itu. Rumah tu kalau kumpul lah galau-galonyo, ya nak. Daripada jadi mandi ke dah tu payah susah.
2: Ada lah tu hujan tu.
0: Hah?
2: Di Jambi ada hujan.
0: Malam tadi hujan, tapi sebentar. Siang apa panas? Iyo, siang apa panas melengkang.
2: Iya, sini tu ada memang belum ada hujan malam
0: ni. Iyo ya, lama apa lama?
2: Kalau lama tadi.
0: Lama ya.
2: Ya ini susah kan.
0: Iyo.
2: Di kali kali dah juga ada temu air juga mandi.
0: Ayo, tu dia nya.
2: Iya kan. Kalian ada yang sumur bor ni, ada orang air. Jalan paksa minta air di sana lagi.
0: Iyo, nanti buat di air, di apa air sungai, keruh, enak, utek.
2: Keruh, airnya besar kan, tadi.
0: Hah?
2: Matahari naik, kan?
0: Naik, air matahari?
2: Iya, mungkin hujan dari hulu ini.
0: Nah, berarti hujan dari hulu sana, ya kan?
2: Sumbar, mungkin.
0: Iya, bisa jadi sana tu. Ya mudah-mudahan naik cepatnya, enak ya, hujannya.
2: Ah, iya, tadi.
0: Lah masuk bulan Oktober.
2: Kalau sumbar, gitu. Iya.
0: Kalau biasa lah bulan Oktober kan nak hujan dulu lah, ya kan?
2: Hujan, ya ini belum ada waktu ya.
0: Iya.
2: Tapi di semua hujan tiap hari, hujan.
0: Tiap hari katanya, iyalah. Mudah-mudahan lah, ayo, sampai siko. Ya, nah.
2: Nah, kita hujan lagi ya.
0: Iya. Awak tak tahan lagi asap kok, ha?
2: Ayo, wadi. Kan sekolah lah di bola lagi
0: nih. Iya, kami libur lagi ya kok. Aduh, kemarin masuk dua hari. Nah, berapa hari libur? Iyo. Banyak liburnya sekarang kok.
2: Banyak libur ya.
0: Belajar lah Gigi, pelajaran jarak jauh katanya kan.
2: Ayo. Kalau batuk dia apa lagi itu tadi?
0: Hah? Ceritanya ini kekuatan yang apa ya? Kekuatan yang sejati sesungguhnya.
2: Kalau kekuatan sejati sabar
0: ikhlas ya apalagi labu umur ya dah telap lagi katanya tadi itu nak bertenaga dah telap lagi nak melawan anak muda ada doh awak tua kan ada doh banyaklah ibadah sekarang tu kan
2: ayo
0: mendekatkan diri yo kalau kelakuan lama tu jangan nak dibawa-bawa sampai tua
2: jangan telap lagi muda
0: yo awak nak genggam buku tinju tu lah dah telap. Ya kan?
2: Adalah
0: lagi. Awak ngukur badan, ya tak? Kalau walaupun badan gedang, ha, kalau labu umur, dah ada sengok dibuat nafas tu. Ya kan?
2: Iya, Pak.
0: Tambah kabu asap, tambah sengok.
2: Tambah sengok, Pak. Dia ada masker, Pak.
0: Ayolah. Lagunya lah siap kok. Ada Rock Never Days, ada Cinta, Sahabat Kecil, Aku, ada satu
2: cinta dari ini siapa, ini?
0: Cinta eh, ada Cinta kok. Ada Cinta kok dari cinta Bening lagu.
2: Penyanyi. Bening atau itu aja apa dia?
0: Ayolah.
2: Nah, lagu. Ya, salam untuk Mama Syah tadi, untuk Pak Yoga, Pak Kodi, Supi. Di Jambi itu Bang Ramelan baru di Bacipan, Pak Udin, ada Indah, Ajeng, Vero, lain-lain juga Mak Cinta. Untuk KDCS juga, Pak D juga, Bang Abdullah,
0: yo.
2: Untuk Kang Sule juga, untuk Putra Bantennya juga. Itu semua suara Pak ya?
0: Ayolah, yo.
2: Spesial untuk Pak D, semoga sehat selalu suara Pak D ya.
0: Yo.
2: Ya, terima kasih Pak D. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kemana?
1: Nongkrong dong.
0: Nongkrong? Jam segini?
1: Gak apa-apa dong, anak cowok ini udah biasa begadang.
0: Mau cowok kek, mau cewek kek, namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
1: Kamu ini, emang kenapa kalau gak begadang?
0: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang. Daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
1: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
0: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: Anda masih bersama Ruang Rindu.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, dan Anda juga dapat mendengarkan kami di 99,4 MHz di Marobungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ikir 99,0 MHz. Pendengar tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan mudah-mudahan buat Anda malam hari ini mimpi indah selalu menyertaimu. Dan esok hari terbangun dengan semangat baru menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi rekan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi FM 88,5 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan pembacaan surat suci Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 1 yang akan disampaikan oleh Fadli Al-Fajri.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد

嗯。

Un

Und

use

0: صدق الله العظيم.
1: Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesalehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang baru bergabung di 88,5 MHz dan di pagi hari ini mungkin dari tadi sudah mulai aktivitas, tetap semangat. Dan di pagi hari ini Mutiara Pagi alhamdulillah kembali hadir ke ruang dengar Anda. Di pagi hari ini untuk Anda yang mungkin nanti ingin bergabung, bertanya melalui line telepon atau WA di nomor yang sama 0811-6707-8850. Dan alhamdulillah juga di ujung telepon kita sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustazah Haja Nur Syarifah SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirman.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ustazah, kita mengangkat tema tentang strategi dakwah dalam membumikan bacaan Al-Qur'an. Silakan Ustazah untuk pembukanya.
2: Terima kasih, baik Pak Dirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Pak Dirman, yang kami hormati para pendengar setia di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, tepatnya hari Jumat 2 Oktober 2026, kita masih diberikan kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, dan beriring salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu gemar bersalawat, dan mudah-mudahan kita semuanya akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah strategi dakwah dalam membumikan bacaan Al-Quran. Strategi dakwah dalam membumikan bacaan Al-Quran ini adalah upaya nyata menjadikan Al-Quran dekat, mudah dibaca, dan diamalkan oleh masyarakat melalui pendekatan edukatif, kultural, serta pemanfaatan media yang tepat. Berikut adalah strategi utama yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pendekatan pendidikan dan pembelajaran praktis. Meliputi yang pertama, penerapan metode yang mudah. Ini menggunakan metode baca Al-Quran yang populer dan praktis seperti metode Iqra, Qiraati, atau Yanbu'a, agar masyarakat dari berbagai usia cepat paham. Lalu yang kedua, optimalisasi TPQ, ya, Taman Pendidikan Al-Quran, ya, dan Majelis Ta'lim. Yakni membentuk Taman Pendidikan Al-Quran, ya, atau TPQ, untuk anak-anak dan kelas tahsin. Maksudnya perbaikan bacaan. Khusus remaja serta dewasa di masjid atau musala. Lalu yang ketiga, gerakan Kampung Al-Quran. Meliputi membangun pusat-pusat belajar Al-Quran berbasis wilayah kelurahan. Ya. Masuk RT, RW, atau desa secara rutin dan terpadu. Lalu strategi yang kedua, ya, yaitu pendekatan kultural dan kontekstual atau bilhikmah. Meliputi yang pertama, keteladanan pendakwah. Nah, di sini dai atau tokoh masyarakat harus menjadi teladan yang rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dakwah yang menyejukkan, mau'izah hasanah, menyampaikan pentingnya membaca Al-Quran dengan bahasa yang lemah lembut, memotivasi, dan tidak menghakimi. Lalu yang ketiga, integrasi dengan budaya lokal. Mengadakan tradisi tadarus bersama, ya. Kemudian khataman Al-Quran berkala dan malam bina takwa, yaitu mabit, ya, bermalam, ya, mabit di masyarakat, ya. Lalu strategi yang ketiga, pemanfaatan media dan adaptasi digital, ya. Meliputi yang pertama adalah konten media sosial. Di sini menyebarkan potongan video pendek, ya, yang reels, kemudian TikTok, ya, berisi panduan tajwid ringkas, tilawah merdu, ya, atau keutamaan membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, aplikasi belajar digital, ya, yaitu memanfaatkan platform digital dan grup, ya, pesan singkat, ya, melalui WhatsApp, ya, Telegram untuk menyetor hafalan atau koreksi bacaan secara daring. Ya. Nah, para pendengar setia di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu strategi yang keempat, penguatan motivasi spiritual, ya, atau tadabur, ya. Meliputi yang pertama, mengkaitkan bacaan dengan solusi hidup, ya. Di sini kita mengajak jamaah tidak hanya melafalkan tetapi juga meresapi makna, ya, atau tadabur, ya, singkat dari ayat yang dibaca sebagai panduan menghadapi masalah. Lalu yang kedua, menghidupkan budaya curhat pada Al-Quran. Yakni menanamkan pemahaman bahwa membaca Al-Quran adalah sarana komunikasi langsung dan tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Pak Dirman, yang kami hormati dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, barangkali ini sebagai pengantar. Terima kasih Pak Dirman.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya di line telepon untuk Anda juga pendengar atau di WA yang ingin bertanya di 08 11670788850. tentang tema kita, strategi dakwah dalam membumikan bacaan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai orang tua ya Ustazah ya. Karena memang kalau untuk kita sendiri belajar membaca Al-Quran itu tidak tentu umur ya. Tidak perlu ya, ini hanya untuk anak-anak begitu ya. Memang kalau untuk belajar sendiri harusnya dari umur yang lebih muda begitu. Dan untuk Anda pendengar, kami tunggu partisipasinya di line telepon 0811-607-8850. Kami akan kembali setelah berikut ini.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

0: Mutiara Pagi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya tentang tema kita di pagi hari ini atau ada pertanyaan lain, boleh di telepon 0811-6707-8850. Dan untuk temanya di pagi hari ini mengenai strategi dakwah dalam membumikan bacaan Al-Quran. Di line telepon sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa di mana?
2: Pak Samsuri di Pinang.
1: Oh, Pak Samsuri. Pak Samsuri agak jauh dikit dari radionya. Baik.
2: Ini mau saya tanyakan.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
2: Ini Ustazah, saya mau bertanya masalah Al-Qur'an yang sudah lama-lama ini tidak bisa dibaca lagi. Hancur sudah. Itu kayak macam kerupuk, macam mana itu ya? Itu lagi hancur, dikumpul-kumpulkan, dimasuk-masuk kantong. Macam mana sekarang itu, ya kita kayaknya berdosa ya kalau dibasi-basinya deh kan.
1: Betul.
2: Macam mana masalahnya itu, tidak bisa dibaca lagi. Itu mohon penjelasan dari Pak Ustazah. Itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsuri, seputaran penyangga rendah. Agak terlalu dekat dengan radio jadi agak nguing-nguing ini. Tapi menangkapkan pertanyaannya Ustazah?
3: Ya insya Allah.
1: Silakan Ustazah.
3: Jadi memang Al-Quran itu ya, yang lama-lama itu ya, kadangkala sampai ya warnanya itu berubah, tidak putih lagi ya. Sampai sudah menguning ya. Itu faktor apa ya? Mungkin karena berdebu ya, dari udara ya yang setiap harinya ya. Itu akan mempengaruhi daripada kondisi Al-Qur'an tersebut. Namun ya, itulah mukjizat Al-Qur'an ya, kelebihan Al-Qur'an yang kita baca ya, itu adalah mukjizat ya. Jadi terkadang memang walaupun bagaimana bentuk dan warna Al-Qur'an itu selalu sudah usang, terlalu usang gitu ya. Namun tetap masih bisa dibaca dan tidak akan merubah bentuk daripada huruf-huruf tulisannya yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Namun ada juga yang sampai memang hancur gitu, hancur. Mungkin karena itu tadi ya, dia dalam sekian waktu, kurun waktu ya, itu bukan tidak terpelihara ya, terpelihara, cuman karena ya habis dibuat masa gitu ya, jadi pasti akan paling tidak dia pudar gitu ya, hancur. Nah itu tetap kita pelihara, kita simpan ya, kita hormati, kita muliakan ya. Al-Quran itu di posisi yang paling tinggi ya, yang paling suci tempatnya ya, kita pelihara Al-Quran tersebut. Walaupun kondisinya sudah memprihatinkan, namun kita bisa membeli Al-Quran yang baru ya. Yang baru itu kan banyak itu sekarang ya, Al-Quran banyak juga bentuk dan modelnya, namun isinya tetap sama, tidak merubah daripada isi Al-Quran tersebut ya. Namun yang itu tadi tetap kita simpan ya, kita pelihara, kita hargai, kita muliakan Al-Quran itu. Tidak boleh sembarangan, kadangkala untuk di kondisi sekarang ini ya, anak-anak kita yang kurang memahami ya, di dalam menghargai sebuah mushaf ya, Al-Quran itu kadangkala ya tidak punya adab ya. Kadangkala anak kecil saja yang sedang mengaji ya, itu kadang justru malah dianggapnya sama dengan buku ya. Itu isinya isi Al-Quran, namun kadangkala dikoyak, ya, dikoyak, kadangkala megangnya saja, ya, bagaimana tidak tepat seperti buku aja dibuatnya gitu ya. Nah, itulah kondisi yang ada sekarang ya. Jadi itu kita perlu menanamkan adab terhadap pemeliharaan Al-Quran atau Iqra saja ya. Iqra saja yang paling rendah ya. Itu kita beri pemahaman kepada anak-anak kita bahwa isi yang ada di dalamnya itu adalah isi daripada ya ayat-ayat Al-Quran semua ya. Dari huruf hijaiyah semuanya di situ ya. Jadi kadangkala dari cara adab-adab saja ya, membawa Iqra atau Al-Quran itu saja udah sembarangan anak-anak kita sekarang. Itu perlu kita menanamkan pada anak-anak kita. Begitu Pak Dirman.
1: Baik-baik, terima kasih Ustazah. Tapi apa namanya, kalau berbicara tentang anak-anak sendiri yang memperlakukan Al-Quran begitu mushafnya, ini kadang posisi apa namanya meletakkannya saja, ini terkadang saya beberapa kali melihat juga, oh seperti itu ya, kok bisa di lantai begitu, atau mungkin dipegang yang ya bagaimana ya, tidak ada tempatnya begitu. Saya ingat waktu itu ketika belajar Al-Quran itu ada tempatnya begitu. Nah ini bagaimana pandangannya Ustazah, bagi mereka yang mungkin perlunya diingatkan kembali supaya memperlakukan itu, bahkan menaruhnya saja ini harus di tempat yang boleh dikatakan bersih, yang tepat lah begitu. Ini harus bagaimana?
3: Benar, benar itu tadi. Kita selalu beri pemahaman kepada dari yang kecil ya, dari anak-anak kita untuk adab cara memelihara Iqra dan Al-Quran tersebut ya. Dan kita memuliakan daripada Iqra atau Al-Quran tersebut ya. Karena itu adalah ya yang harus kita muliakan, yang harus kita tinggikan ya. Jadi jangan diperlakukan sama seperti buku biasa. Saya sendiri maaf ngomong ya Pak Dirman, saya punya TPQ. Itu kadangkala anak-anak kita yang kurang ya membedakan mana itu. Ya dianggapnya itu tadi, dianggapnya sama. Seperti buku aja. Kadang untuk meletakkannya saja setelah selesai baca, itu main lempar aja, main lempar aja ke tempat rak.
1: Baik.
3: Padahal sudah dipersiapkan, sudah disediakan khusus bahwa meletakkan Iqra dan Al-Qur'annya tuh di sini, di rak yang, dan tempat posisinya juga harus yang tinggi daripada tempat yang lain gitu kan. Kita posisikan yang tinggi tempatnya. Tidak boleh meletakkannya saja, tidak boleh sembarangan. Kadangkala diletakkannya di lantai, Masya Allah. Kadangkala kita merinding ya, apalagi Al-Quran sudah selesai baca, kadang diletakkannya aja di lantai. Maunya kan di atas meja gitu kan. Jadi kadangkala ya, ketika temannya yang lain berjalan lalu lalang, itu kadang ngomong kadang telangkah ya, kadang Masya Allah, kadang Iqra itulah seperti buku, kadang terpijak lah ya, Masya Allah. Jadi inilah kadangkala anak kita susah ya. Untuk pemahaman itu kadang harus memang dipraktekkan langsung.
1: Baik.
3: Bahasanya ini meletakkan Al-Quran atau Iqra begini. Jadi nyata kita buktikan langsung cara mempraktekannya untuk meletakkan Al-Quran dan Iqra tersebut di depan anak-anak langsung.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustazah. Ini berarti memang harus diajarkan sejak dini. Di line telepon sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bang Putra, bagaimana kabar?
0: Andi.
1: Iya, Bang Andi Putra, gimana? Gimana kabar?
0: Alhamdulillah,
1: baik. Ya, Pulau Kijang bagaimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah, amin.
1: Iya, silakan pertanyaannya.
0: Iya, maksudnya kabut kurang sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan sudah.
1: Silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang saya tanyakan, nah pertama gini, Kita ini harus menghormati, menghargai itu kalamullah Al-Quran maksudnya. Mirip pertanyaan dari Pak Samsuri salah ya. Al-Quran tersebut kalau sudah namanya sudah tua, sudah kulitnya sudah enggak ada, ada koyak-koyak. Yang saya tanyakan koyakannya Al-Quran ini kita harus walaupun bagaimana Al-Quran tersebut bentuknya sudah macam warna apa, itu kan kita harus hormati, kita letakkan yang paling tinggi. Nah, terus ini yang potongan-potongan kecil, kadang-kadang kayak kecil itu seandainya dibakar, terus bukan niatnya untuk apa menghina Al-Quran, tapi kan supaya tidak terlangkahi oleh anak-anak, itu boleh apa tidak? Itu yang tanya-tanyakan. Terima kasih.
1: Ya, baik.
0: Selamat berkabung.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adi Putra di Pulau Kijang. Silakan Ustazah.
3: Masya Allah, jangan dibakar Pak dan jangan dibuang. Itu selipan koyakan, walaupun sedikit pun di ujung ya tulisan kadang kalau memang ada koyak karena di tengah-tengahnya itu tetap kita selipkan ke dalamnya Pak. Jangan kita buang, apalagi membakarnya. Masya Allah, merinding saya. Ya jadi jangan apa maksudnya ya menyanyiakan, menghinakan Al-Quran tersebut, karena itu kalau Allah kita Allah, bahwasanya pada dahulu kala mereka itu ya para nabi kita ya itu di dalam menyusun ya mengumpulkan itu dari apa ya, itu bahkan dari ya pelepah-pelepah daun itu yang ditulis ya, kemudian dikumpulkannya awal asal mulanya ya, kemudian dari itu ya kemudian sampailah menjadi suhub-suhub ya, lembaran-lembaran itu bertahap dan bahkan bertahun-tahun ya, puluhan tahun mereka mengumpulkan tersebut menjadi sampailah berbentuk mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang. Jadi Masya Allah ya, jadi kita memang harus benar-benar menghargai dan memuliakan Al-Quran tersebut. Walaupun koyak sedikit pun yang kita ketahui, harus justru cepat kita menyelipkannya di dalam Al-Quran tersebut. Dan kita tetap menyimpannya, memeliharanya begitu. Masalah kita tidak bisa membacanya lagi, itulah tadi. Tetap Al-Quran ini kita pelihara, kita simpan. Kita di tempat yang bersih, yang mulia. Walaupun kita sudah menggantikannya dengan Al-Quran yang baru.
1: Baik.
3: Jadi tetap kita menyimpannya yang potongan-potongan yang atau yang ya, jangan membakar atau membuangnya. Itu. Ya.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut ke line telepon lagi, ada yang ingin bertanya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Gunawan.
4: Waalaikumsalam Mas Jerman.
1: Iya, gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat, malam ada hujan dikit.
1: Alhamdulillah, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Bu Ustazah, saya kan sering masuk musola masjid itu kan. Jadi sering saya melihat itu ada tai cicak di atas Al-Quran gitu kan.
1: Baik, ini sering terjadi.
4: Kalau ya di rumah juga kadang ada juga gitu kan. Al-Quran itu kan nggak ditutup sama plastik, nggak dimasukin plastik gitu kan. Kalau sekarang kan kalau saya udah saya masukin dalam plastik Al-Quran yang di rumah gitu kan, jadi nggak kesentuh dia gitu kan. Sama tai cicaknya. Nah, tolong jelaskan ya Ustaz ya, karena ini ada kelalaian dari yang punya gitu kan, yang ngurus gitu kan. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
3: Baik. Iya, kita tetap membersihkannya ya, karena itu sudah kena kotoran-kotoran ya. Kita kan setiap rumah itu pastilah ada kotoran ya, najis, apalagi yang namanya cicak ya. Terkadang itulah gunanya, sebaiknya memang dimasukkan di dalam lemari atau rak, tapi posisi raknya yang paling tinggi. Nah, jadi dia terlindung dengan ya ada kaca gitu kan. Nah, jadi otomatis kalaupun ada tertimpa apa apalagi terhindar dari debu gitu kan. Nah, kalau lemari rak kaca, kadangkala ya lemari-lemari biasa juga yang kayu ya itu tertutup, punya pintu kan, punya pintu lemari, jadi untuk menutup membukanya kan itu sudah terpelihara Al-Quran yang kita simpan di dalamnya, terhindar dari debu dan kotoran-kotoran. Jadi kita dengan cara memuliakan ya dan menghormati, memuliakan ya, begitu caranya. Dari cara menyimpan saja kita sudah memuliakannya. Baik. Maksudnya kita menjaga dari kotoran-kotoran yang tidak kita sangka-sangka untuk menyentuh daripada menempel daripada Al-Quran yang kita simpan. Jadi itulah ya, an-nazufatu minal iman ya. Jadi kebersihan itu kan sebagian dari iman. Jadi kita menjaga kebersihan itu sudah, itu sudah berbentuk ya sebagian dari iman gitu kan. Itu Islam itu kan memang bersih gitu kan. Iya, jadi tidak sembarangan kita meletakkan sesuatu mushaf ya, apalagi ya Al-Qur'an ya, itu di tempat yang tidak layak gitu ya. Jadi memang kita layakkan gitu tempatnya.
1: Baik. Ya. Baik, ini harus diperhatikan juga ya untuk apa namanya menempatkan Al-Qur'an sendiri. Sebenarnya kalau untuk di dikatakan di musola, di masjid itu ada yang memang cuma di rak-rak saja ya Ustazah, dan memang ada yang apa namanya, ada yang memang dimasukkan ke dalam lemari khusus begitu. Sepertinya masih ada yang ingin bertanya di line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Sati silakan pertanyaannya.
5: Iya, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Iya, yang saya tanyakan gini Ustazah. Kalau ada lemari, saya kan di rumah ada tempat sholat. Kemarin untuk tempat Quran itu harusnya di mana posisinya gitu. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Bunda Sati, silakan Ustazah.
3: Ya, posisinya itu tadi. Walaupun dia berbentuk ya tertutup lemarinya, ada pintunya gitu ya. Tidak kelihatan dari luar ya, tetap kita menempatkannya di rak yang paling tinggi. Baik. Terkadang ya kita meletakkan saja kadangkala sama dengan meletakkan koran. Nah, ya kadang di mana di situ koran, di situlah Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi kita harus memposisikan tempat yang paling tinggi ya. Artinya tidak boleh kita samakan Al-Qur'an itu ya tempatnya sembarangan, seperti kita meletakkan buku di mana buku, di situlah Al-Qur'an juga gitu. Nah, jadi kita posisikan yang di tempat yang paling tinggi, walaupun ada lemari. Lemari juga di yang paling tinggi. Kadangkala ya tidak ada raknya lemarinya tuh, atau mungkin hanya beberapa rak ya, kita tempatkan di luar yang di atasnya gitu paling tinggi. Namun terkadang untuk menghindari dari debu itu saja, itulah tadi, kita lindungi lagi, masukkan di dalam plastik atau di dalam tempat seperti tas-tas gitu ya, kantong-kantong ya, yang paling tinggi tapi tempatnya yang paling atas gitu. Di atasnya gitu, di atas lemari ya. Iya, gitu.
1: Baik, ada satu lagi pertanyaan dari line WA. Waalaikumsalam, dari Ibu Khadijah Nur di Bangko. Beliau bertanya tentang Al-Quran itu disebut juga sebagai obat atau asyifa bagi kita. Apakah ada ayat Al-Quran tertentu yang bisa dibaca sebagai obat penyakit tertentu pula ini, Ustazah?
3: Iya, betul. Benar, Al-Quran itu adalah sebagai obat penawar ya. Kita ketika dalam membaca Al-Quran itu, semua sebenarnya kandungan Al-Quran yang kita baca ya, itu semuanya merupakan obat penawar ya. Apalagi juga solawatnya juga ada ya, sebagai penawar ya. Di Tibil Qulub gitu ya. Nah ya, terkenal dengan solawat Tibil Qulub ya. Jadi memang menjadi obat ketika kita membacanya ya, setiap harinya saja ya. Jadi selain menjadi obat, juga huruf itu ya, huruf-huruf Al-Quran itu ya, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Nah, jadi contoh kecil ya, alif lam mim ya. Bukan alif lam mimnya itu langsung bernilai 10 kebaikan, tidak, bukan ya. Namun satu hurufnya ya, satu hurufnya alif lam mim artinya jadi 30 gitu. Jadi satu hurufnya itu ya 10 kebaikan dan tiga huruf artinya jadi 30 kebaikan. Nah, jadi itulah yang kita baca jadi obat ya, syifa buat kita semua ya. Al-Qur'an itu seluruh hurufnya ya, seluruh hurufnya kita baca dan kita amalkan dalam kesehariannya ya, itulah merupakan obat buat kita ya. Jadi kalau kita punya Al-Qur'an itu jangan tidak dibaca ya, paling tidak kita membiasakan setiap harinya memang harus membaca Al-Qur'an tersebut. Paling tidak ya, setiap waktu ya kita bukalah Al-Qur'an tersebut ya, walaupun tidak dapat satu halaman, setengah halaman, tidak dapat setengah halaman ya, 5 ayat begitu.
1: Baik. Ustazah, karena sudah di ujung kebersamaan kita, secara singkat untuk tema kita di pagi hari ini, boleh Ustazah rangkumannya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
1: Amin,
3: insyaAllah. Dan perlu kita amalkan dalam keseharian kita adalah selalulah kita membaca Al-Quran dan biasakan diri untuk membacakan Al-Quran, karena man ta'alam Al-Quran ta'alamahu ya. Sebaik-baik kita adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, jika ada selama dalam penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampunan. Terima kasih Pak Dirman.
1: Sama-sama.
3: Ya, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya di Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar dimanapun berada, kami harap juga tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Jumat 2 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Kota Jambi berbahaya. Warga diminta tetap waspada dan memakai masker saat keluar rumah. Harga cabai merah kini di Kota Sungai Penuh melonjak menembus Rp68.000 per kilogram, Rp13.000 dibandingkan harga sebelumnya. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Warga diminta tetap waspada dan pakai masker saat keluar rumah. ISPU Kota Jambi berbahaya. Laporan Yoga Wijanarko.
2: Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306, setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau beresiko bagi masyarakat.
3: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi, itu 330.
2: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap yang melanda wilayah Jambi memaksa sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Namun pelaksanaannya terkendala perangkat dan jaringan internet. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
4: Kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi sejak satu bulan terakhir berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di Kota Jambi. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PPJ untuk mengurangi aktivitas pembelajaran tatap muka. Di SD Negeri 94 Kota Jambi, PPJ telah berlangsung hampir satu bulan. Namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan telepon seluler hingga gangguan jaringan internet. Guru SD Negeri 94 Kota Jambi, Lis Marni, mengatakan tidak semua siswa memiliki telepon seluler sendiri. Sebagian harus menggunakan perangkat milik orang tua yang bekerja, sehingga keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daring belum maksimal. Selain itu, pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dibandingkan tatap muka. Tingkat pemahaman siswa yang biasanya mencapai sekitar 75% hingga 85% selama PJJ diperkirakan hanya sekitar 50% atau bahkan kurang.
5: Kendalanya pasti itu yang pertama alat komunikasi tadi tuh. Anak tidak punya HP sendiri, empat sama orang tua kan, orang tua bekerja. Yang kedua, kadangkala sinyalnya, suaranya mantul lah, nggak jelas gitu kan, nggak komunikasinya kurang lancar. Kemudian kurang efektif lah begitu belajarannya. Susah kalau dengan dibanding tatap muka, kita langsung berhadapan dengan anak, langsung kita jelaskan. Nah ini kita jauh, ya banyaklah kekurangannya.
4: Meski demikian, Lis Marni berharap siswa tetap mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh selama pembelajaran jarak jauh diterapkan. Pihak sekolah menghimbau orang tua untuk lebih aktif mendampingi dan memantau kegiatan belajar anak di rumah, termasuk memastikan tugas-tugas dikerjakan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: ISPU Kota Jambi capai 311, warga diimbau kurangi aktivitas di luar. Selengkapnya dilaporkan oleh Bani Wijaya.
6: Kualitas udara di Kota Jambi semakin memburuk akibat kabut asap. Berdasarkan pemantauan terbaru Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, terpantau mencapai 311 dan berada pada level berbahaya. Sebanyak 25.000 masker telah dibagikan secara gratis kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Jambi, salah satunya di kawasan Simpang Bank Indonesia. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa mengatakan, pembagian masker telah dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam merespon kondisi kualitas udara yang memburuk. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih berada pada kondisi berbahaya.
7: Langkah awal ini adalah menyebarkan masker. Khusus untuk hari ini kita menyebarkan sekitar 25.000 masker di seluruh kisaran Kota Jambi. Hari ini kita ada di Simpati, terima oleh masyarakat dan bisa membantu untuk meringankan pernafasan yang diakibatkan oleh asap.
6: Pemerintah Kota Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Warga khususnya kelompok rentan diharapkan mengurangi paparan udara tercemar hingga kondisi kualitas udara di Kota Jambi kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jambi Al Haris mengonfirmasi lonjakan titik panas di Jambi. Laporan Tia Puspa.
8: Jambi Al Haris mengkonfirmasi lonjakan signifikan titik panas yang kembali melanda wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data pemantauan, terdeteksi sekitar 600 titik panas yang tersebar di beberapa kawasan, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski kawasan

0: menyekat kepala api ada sekitar 12 di sana, memang belum maksimal karena area luas sekali. Kemudian juga ada berasal, ada kebakaran. Kemudian juga ada di Morjani, Kumpelu sudah selesai. Inilah kondisi kita. Kemudian juga udara ini sudah.
1: Pekatnya kabut asap yang juga berdampak serius pada sektor transportasi udara. Gubernur Jambi menyampaikan bahwa arus penerbangan dari Jakarta menuju Jambi mengalami gangguan parah akibat jarak pandang yang sangat terbatas. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, belum ada satupun pesawat yang berhasil mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi. Sebagai langkah percepatan, pemerintah Provinsi Jambi telah berkoordinasi langsung dengan BMKG dan BNPB. Mulai besok, BNPB akan menggelar operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan selama 4 hari berturut-turut. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Di Pasar Tanjung Bajurai, harga cabai merah kini menembus Rp68.000 per kilogram, naik Rp13.000 dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan ini berpengaruh dengan terbatasnya pasokan dan menurunnya daya beli masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Asep Sanjaya?
4: Harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajurai Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp68.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang lainnya masih stabil. Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan kenaikan harga cabai merah membuat pedagang harus menyiapkan modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dagangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi lesu. Fitri menjelaskan selain harga yang terus meningkat, pedagang juga menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan cabai merah. Hal ini terjadi karena sebagian besar cabai merah dibawa ke luar daerah sehingga jumlah pasokan di dalam daerah mengalami penurunan.
5: Kenaikan yaitu cabai ya Bang ya. Cabai sekarang sekilonya Rp68.000.
6: Kalau bawang merah berapa?
5: Kalau bawang merah tergantung. Nah Bang, kalau seandainya kering agak mahal Rp24.000. Kalau agak basah ada yang jual Rp20.000, Rp18.000. Iya susah. Masalahnya ada yang dibawa keluar juga gitu. Kalau untuk saat sekarang ini karena faktor ekonomi nah Bang agak susah. Apalagi cabainya agak mahal. Palingan sekilonya. Ya tergantung kalau hari Minggu agak rame, kalau hari biasanya mungkin agak sepi gitu.
4: Sementara itu pedagang berharap pasokan cabai merah kembali lancar agar harga dapat lebih stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga.
3: Inkada Sungai Penuh gelar Kejurkot Karate 2026 untuk jaring bibit atlet muda. Laporan disampaikan Muhammad Desman.
7: Indonesia Karate Do ataupun Inkado Kota Sungai Penuh akan menggelar kejuaraan kota ataupun Kejurkot Karate 2026. Ajang perdana ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaring serta membina bibit-bibit atlet karate baru dari berbagai dojo lokal. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini yakni dari tanggal 3 Oktober hingga 4 Oktober 2026, diikuti oleh ratusan karateka dari kategori usia, pra-usia dini, usia dini, pemula hingga kadet. Para atlet saling beradu ketegasan dan juga sportivitas pada dua nomor utama yang dipertandingkan, yaitu kata seni, komite pertarungan. Ketua Panitia Pelaksana Kejurkot Karate 2026, Panji Pahlawan, mengatakan, penyelenggaraan event ini dilatar belakangi oleh minimnya penyelenggaraan event di Kota Sungai Penuh dan menghindari kebosanan anak-anak karena latihan terus dan tidak ada evaluasi selain ujian yang dijelaskan Panji. Bahwa ajang perdana ini sengaja difokuskan untuk memprioritaskan wajah-wajah baru di dunia karate.
8: Mungkin penyelenggaraan event, biasanya kan kalau kita event itu pasti kita keluar, kalau nggak ke Jambi ke Padang. Terus jadi nanti takutnya anak-anak bosan gitu kan, hanya latihan, tapi evaluasinya selain ujian nggak ada. Jadi maksud kita di sini daripada

0: Panji berharap dengan terlaksananya event ini nantinya akan muncul atlet-atlet baru yang akan mengharumkan nama Kota Sungai Penuh. Hasil dari Kejurkot Karate 2026 ini nantinya tidak hanya berakhir di podium saja. Langkah ini disiapkan untuk membentuk kontingen tangguh yang akan mewakili Kota Sungai Penuh dalam berbagai ajang mendatang. Muhammad Desman, Pro 1 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Jambi berbahaya. Warga diminta tetap waspada dan memakai masker saat keluar rumah. Harga cabai merah kini di Kota Sungai Penuh melonjak menembus Rp68.000 per kilogram, naik Rp13.000 dibandingkan harga sebelumnya. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan persoalan terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA atau telepon di 08 11670788 50.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau. Karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.

Selamat pagi mereka di mana Anda berada. Untuk ada yang setia juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tunggak Ilir, semangat. Dan untuk Anda yang hari ini tetap beraktivitas walaupun kabut asap di beberapa daerah, khususnya ini kota Jambi dan sekitarnya, belum pulih, bahkan masih tebal kabutnya. Dan memang ada beberapa tempat kemarin ada yang sempat bercerita hujan katanya, tapi hujannya tidak rata, hanya ada beberapa titik saja. Bahkan untuk di Telanai kemarin terkena hujan sedikit, terus arah ke Ibrahim itu juga ada gerimisnya, tapi setelah itu simpang Rimbo lampu merah kesananya lagi arah ke Palu 10 itu nggak ada gerimis-gerimisnya. Untuk Anda pendengar yang di pagi hari ini sambil beraktivitas, masih kami hadirkan informasi update juga kali ini tentang Erlangga luncurkan program TKA final sprint bagi siswa di IIBF. Penerbit Erlangga meluncurkan program bimbingan tes kemampuan akademik atau TKA final sprint untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Ratusan pelajar menghadiri peluncuran agenda edukatif tersebut di Jakarta International Convention Center pada Kamis 1 Oktober kemarin. Penerbit Erlangga ya menyelenggarakan acara tersebut di panggung utama Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 Jakarta Pusat. Acara edukatif ini menyajikan beragam strategi belajar intensif serta pembinaan ketahanan fisik bagi seluruh peserta. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Matematika SMA DKI Jakarta, Iman Santoso menjadi salah satu pembicaranya. Pelaksanaan ujian tes kemampuan akademik kini hanya menyisakan waktu 3 pekan sebelum hari penentuan tiba. Iman mendorong para murid agar selalu berpegang pada buku panduan terpercaya selama masa pembelajaran berlangsung. Sumber materi berkualitas tinggi dapat menuntun para peserta didik mencapai peringkat nilai ujian masuk terbaik. Dan psikolog anak dan remaja Wikan Putri Larasati membagikan panduan kesehatan mental kepada peserta bimbingan. Tekanan besar dalam meraih skor maksimal kerap memicu gangguan psikologis bagi para peserta ujian seleksi. Wikan menyarankan latihan pernapasan khusus guna mengembalikan kejernihan cara berpikir saat menghadapi tekanan tugas berat. Peserta juga diajarkan melafalkan kalimat afirmasi positif untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri mereka.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, ada informasi lainnya juga kami hadirkan. Dirjen Pajak percepat pemungutan PPh 22 melalui Lokapasar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui Lokapasar. Semula kebijakan itu baru akan diterapkan 1 November 2026, tetapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Untuk itu DJP telah menunjuk 4 Lokapasar untuk melakukan pemungutan tersebut, yaitu ada Blibli, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. 4 Lokapasar itu, ucap Bimo, dianggap sudah siap baik secara sistem maupun administrasi. Bimo Wijayanto, keputusan untuk mempercepat implementasi ini tidak mengubah substansi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Dia juga menegaskan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang, tetapi hanya mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada dengan melibatkan Lokapasar. Untuk informasi Dirjen Pajak Percepat Pemungutan PPh 22 melalui Lokapasar, Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Dan nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan RRI per 3 Jakarta untuk Anda nanti berita sentral kembali hadir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan.